0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih bersama ketika nanti di kebersamaan kita pada Jambi Pagi Iko, dan juga tadi sudah menemani satu lagu untuk ketika nanti di mana Amo Manue dari penyanyinya yaitu Deta. Ya, ketika nanti kembali satu informasi untuk ketika nanti di mana ISPA capai ribuan kasus, Ketua DPRD Provinsi Jambi minta pembakar lahan diberi efek jera. Ketika nanti Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatta meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Hafiz mengatakan dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda beberapa waktu lalu ditemukan sejumlah titik api yang diduga sengaja dibuat oleh pihak tertentu. Menurutnya, pembakaran lahan secara sengaja telah menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh pelaku. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Hafiz menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jambi telah mencapai ribuan. Ia menilai dampak yang ditimbulkan karhutlah sangat luas. Selain mengganggu aktivitas pendidikan, asap juga berpotensi membahayakan kelompok masyarakat rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia. Karena itu DPRD Provinsi Jambi mendorong aparat penegak hukum memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pelaku pembakaran lahan. Hafiz berharap penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar kembali terjadi lagi. Nah, ketika nanti satu informasi untuk ketika nanti dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada Sik-Sik Si Batu Mankan yang akan menemani kanti-kanti dan juga dari Jamrut ya penyanyinya yang menemani kanti di pagi hari Iko.

0: Risko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting, sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
2: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Siaran Budaya.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti. Satu lagu untuk Ketika Anti tadi, Lio Lio Handerman. Ya, Ketika Anti, satu informasi di mana Presiden Prabowo ingin perdagangan bebas Indonesia Eurasia segera diberlakukan. Ketika Anti, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan agar perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau Indonesia Eurasia segera diberlakukan. Perjanjian dagang tersebut ditandatangani oleh Indonesia bersama 5 negara anggota, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia, serta Komisi Ekonomi Eurasia. Perjanjian dagang Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia ditandatangani di ST Petersburg, Rusia pada 21 Desember 2025. Presiden Prabowo meminta negara-negara Uni Ekonomi Eurasia menuntaskan prosedur internal masing-masing sehingga dapat diberlakukan secepatnya. Indonesia, kata Presiden Prabowo, berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian dagang tersebut. Komitmen itu diantaranya adalah dengan menerbitkan peraturan Presiden pada Juli 2026. Presiden Prabowo mengatakan delegasi bisnis Indonesia yang hadir dalam Forum Ekonomi Timur dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasia. Oleh sebab itu, Kepala Negara berharap Forum Ekonomi Timur menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi pelaku bisnis Indonesia dan Eurasia. Ya, Ketika Anti, satu informasi untuk Ketika Anti dapat Ketika Anti baca di laman rri.co.id. Selanjutnya nanti berada formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, tentunya kita ikuti pada hari ke, yaitu Halo Jambi dengan tema Hari Pelanggan Nasional. Nah, Ketika Anti, untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami dan juga memberikan komentarnya, boleh ditelepon kami nanti di 0811-6707-9920 ya, ditelepon biasa, dan juga kami tidak menerima WhatsApp Ketika Anti. Jadi kebersamaan kita tentunya pada Jambi Pagi Iko, dan juga selanjutnya untuk Ketika Anti kami sajikan kembali ya lagu-lagu untuk Ketika Anti, di mana Tukang Ojek dari Jafa Rusak dan Rizka Umami.
1: Kemana sih ini laki gua? Ngojek kagak pulang-pulang. Ngojek apa ke rumah janda?

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang nan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko. Kabar Hari Iko.
1: Ya, masih bersama Ketik Ganti dan juga informasi berikut di Kabar Hari Iko. Targetkan pengembangan teknologi Kota Jambi berkolaborasi bersama Pemprov Jaka. Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, pengelolaan badan usaha milik daerah atau BUMD, pembiayaan kreatif, hingga peningkatan kapasitas pemadam kebakaran. Kerjasama Kota Jambi Jakarta itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Balai Kota Jakarta, Senin 30 Agustus 2026. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan Pemkot Jambi ingin memanfaatkan kerjasama tersebut untuk mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Maulana, Jakarta dinilai memiliki sejumlah inovasi yang dapat menjadi referensi bagi Kota Jambi, khususnya dalam mengembangkan daerah tanpa sepenuhnya bergantung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Salah satu bidang yang menjadi perhatian Pemkot Jambi adalah pengembangan dan pengelolaan BUMD. Maulana menyebut Kota Jambi saat ini memiliki BUMD yang masih relatif baru. Karena itu pihaknya ingin mendorong jajaran BUMD Kota Jambi belajar langsung dari BUMD yang telah lebih dahulu berkembang di Jakarta. Ya, Ketik Ganti, satu informasi untuk Ketik Ganti di laman rri.co.id.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan sweep. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Mataher? Ya, Raden Mataher adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Mataher tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Mataher sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Mataher yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Mataher mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Mataher bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Mataher adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Mataher itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Mataher sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Mataher ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Mataher paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Mataher berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Mataher berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mataher dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Mataher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Mataher diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Pagi Iko. Dan juga Ketika Anti tentunya di Halo Jambi ya, Ketika Anti. Pada Halo Jambi kita tema kita itu Hari Pelanggan Nasional. Nah, untuk Ketika Anti yang belum mengetahui Hari Pelanggan Nasional yaitu bisa disingkat dengan Harapelnas yang diperingati setiap 4 September di Indonesia, tepatnya yaitu hari ini ya Ketika Anti 4 September. Nah, hari ini dibuat sebagaimana momentum untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dan pelaku usaha mengenai pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hari Pelanggan Nasional Ketika Anti diperkenalkan oleh Handi Irawandi pada tahun 2003. Melalui hari ini tentunya

Nah, pastinya diharapkan untuk perusahaan yang melayani pelanggan sebagai kewajiban, melainkan memahami pelanggan sebagai bagian yang berjiwa dari perusahaan. Nah, kemudian hari pelanggan ketika nanti dicanangkan pada 4 September 2003 oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pencanangan ini dihadiri oleh sekitar 200 jajaran direktur utama berbagai perusahaan dan direktur BUMN. Pelayanan pelangganan bukan hanya tugas mata tetapi inti hubungan perusahaan-perusahaan karena harapan pelanggan selalu berkembang. Tak ada perusahaan yang bisa menyatakan bahwa pelanggan puas sepenuhnya. Di hari pelanggan nasional menjadi pengingat agar perusahaan terus mencari nilai yang paling berarti bagi pelanggan serta memperkuat hubungan terhadap pelanggan.

Dan juga tujuan dari utama dari Harpelnas atau Hari Pelanggan Nasional yaitu meningkatkan perusahaan bahwa pelanggan merupakan bagian penting dalam keberlangsungan dan juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Membangun hubungan lebih baik antara perusahaan dan juga pelanggan, menumbuhkan budaya pelayanan yang ramah, cepat dan orientasi pada kebutuhan pelanggan. Setiap tahun berbagai perusahaan terutama di Indonesia pastinya memperingati Harpelnas dengan kegiatan seperti memberikan apresiasi kepada pelanggan, menyapa pelanggan secara langsung, memberikan program khusus serta melibatkan pimpinan perusahaan dalam pelayanan. Nah, ganti-ganti untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami tentunya di 0811-6707-9920 pada Jambi Pagi Iko ya dengan tema kita Hari Pelanggan Nasional.

Ya, sedikit cerita kembali kata ganti, di mana pemilihan tanggal 4 September pada tahun 2003 tersebut bukan hanya dimaksudkan sebagai perayaan tahunan, tetapi juga sebagai pengingat di mana bagi perusahaan agar memperbaiki hubungan dengan pelanggan. Pada saat itu dunia usaha sedang berkembang dan semakin membutuhkan pendekatan dan yang berorientasi kepada pelanggan. Nah, sejak dicanangkannya, Hari Pelanggan Nasional mulai diperingati sebagai perusahaan dari berbagai sektor seperti perbankan, telekomunikasi, transportasi, retail, otomotif, perusahaan jasa, hingga perusahaan teknologi. Dan juga salah satu utama munculnya Hari Pelanggan Nasional adalah perubahan cara pandang terhadap pelanggan. Dahulu, seringkali lebih berfokus pada produk dan penjualan, namun dalam perkembangan dunia bisnis yang modern, pelanggan tidak hanya mempertimbangkan produk yang dibeli, dan juga memperhatikan bagaimana perusahaan memperlakukan pelanggan tersebut. Ya, seperti jual belilah contohnya ganti-ganti ya. Mungkin UMKM kepada perusahaan, UMKM makanan kepada pelanggan yang ingin membeli ataupun juga yang di pasar-pasar bisa juga. Dan juga lain banyak hal. Ya, di 0811-670-79920 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami di kebersamaan kita pada Halo Jambi.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Ciloko Ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Ada Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Ada Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Ada Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Ada Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Ada Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Ada Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Ada Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Ada Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis. RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 Omega Host. Dan juga tentunya kebersamaan kita pada Jambi Pagi Iko Ketika Anti di 08 1167 079920 untuk Kanti Kanti. Dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Pagi Iko dengan topik atau tema kita yaitu tentang Hari Pelanggan Nasional. Ya, kita ganti untuk ganti bergabung bersama kami di 0811 6707 9920.

0811670790 untuk ketika-nanti bergabung bersama kami dan juga memberikan sarannya pada Hari Pelanggan Nasional.

di 0811607929 di Halo Jambi, dan juga pada edisi Riko yaitu 4 September 2026.

Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya, gempa bumi dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Edeka bersama kita pada Jambi pagi ko ketika nanti, dan juga satu informasi di mana bahwa keda tancap ting konsultasi regulasi keuangan aset daerah dan Kemenkum Jambi. Ketika nanti Badan Keuangan Daerah atau BKUDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Tancapti melakukan konsultasi dan koordinasi ke kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi pada Kamis 3 September 2026 dalam rangka memperoleh masukan dan pendampingan terkait penyusunan sejumlah regulasi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Kedatangan jajaran BKODA Kabupaten Tanjung Jabung Timur diterima langsung oleh Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita bersama tim kerja perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Jambi. Dalam kegiatan konsultasi tersebut dibahas beberapa rancangan peraturan bupati yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, diantaranya peraturan bupati tentang standar satuan harga atau SSH, analisis standar belanja atau ASB, indeks pengelolaan barang milik daerah, serta kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca tentunya di laman rri.co.id. Ya, selanjutnya ketika nanti ada info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi tentunya pada hari Iko. Di mana pagi hari secara umum cuaca udara kabur, siang sore hari secara umum diperkirakan udara kabur. Peringatan dini nihil, suhu udara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 40 hingga 82%. Arah angin tenggara hingga selatan berkisar antara 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 3 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, 182 titik panas yang tersebar, di mana Kabupaten Batanghari 57 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Merangin 13 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 53 titik panas, Kabupaten Sarolangun 41 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 34 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Murti 9 titik panas, Kabupaten Tebo 103 titik panas. Forecaster Anda di hari Taufik Kurniawan diperbarui 4 September 4 September 2026.

Nganing Lagu. Jambi Berdendang.

0: Kebersamaan kita pada Jambi Pagi Ko ketika nanti di Jambi Berendang 0811 6707 9920. Halo Jambi Berendang.
1: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Anu?
0: Alhamdulillah sehat baik juga Bunda.
1: Alhamdulillah sehat dong. Rapat tema Nur.
0: Tema kita, iya ada tema ya.

0: selalu di mana-mana.
1: Ini Bunda lagi di ini. Lagi di
0: rumah.
1: Di rumah. Oh, ayah
0: lagan,
1: yang.
0: Lagan.
1: Ayah yang ini ya, di sana ya.
0: Iya, Kak. Bunda mau lagan untuk tetangga sebelah, cuma saya serumah sama rumah Bunda.
1: Oke. Okay.
0: Tidak mungkin lah Bunda kan suruh lagan. Kalau orang dia bilangnya lagan, merewang tuh, Nur.
1: Iya, iya. Oke, baik, baik, baik.
0: Hari ini Sabtu, minggu besok harus libur jualan.
1: Minggu besok harus libur jualan.
0: Iya, karena iya kan minta bikin tewat.
1: Oke, baik. Baik,
0: Nur, ada lagu dari Kerinci nih, Nur. Ulah dipangkat.
1: Ulah?
0: Dipangkat.
1: Ulah dipangkat ya?
0: Pangkat, ya Kerinci.
1: Ulah dipangkat. Dicari dulu Bunda ya. Sambil salam-salamnya Bunda.
0: Salam-salamnya buatnya Kakak Butet, Bunda Ahir, Andrea. Banyak si Ude selalu di mana-mana, Bang Aju, Bang Rudi, Bang Ijar, Amar, Armi, Mak Ija, Ramlan, Alnat, Putra Pulau Kijang, terus banyak ini siapa nih, Pak Abdul Rohim, Pak Nasrulnya, Ibu Farida, Bang Topam, Bang Idul, Tengku Ardiansah, Mbak Jarul, Bang Riku di Bengkulu, Pak Sisi Anita Sungai Toman, sudah tuh Pina, Mama Si Kembar, Mama Julia, Bang Simon, Bang Juli, lancar jaya Nur, bakar CSD Si Kumbang, Mama Elo, Ayang, banyak cinta Palima, Bang Abdul Peru, siapa nih, Kisema, Puja 62, Sirusli, Bang Nuri, Jang Jembatan Mas, Budi Bukit Pancasila, Naila Bukit Kayangannya juga. Ada, Nur.
1: Ada lagunya Bunda.
0: Ada lah, Pak Bung sama Pak Bu udah ketemu. Tadi saya nyari Pak Bungnya. Oh, ada lagu dalam budaya Sunset Balangku ada Pak
1: Bung. Yo, Bunda.
0: Kamu, anak sama Bu Suha Sumener ya?
1: Yo.
0: Lagi jemput nih, Nur.
1: Oh, lagi jemput. Cepat, Nen.
0: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung di 0811670799220. Halo Jambi Bedendang.
2: Eloknya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: apa kabar, Nur?
1: Alhamdulillah, Bang Ijal juga kayak mana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Nur.
1: Alhamdulillah. Lagi di ini, Bang Ijal loh.
2: Lagi di kantor, Nur.
1: Oh, lagi di kantor.
2: Iyalah. Iya,
1: rame, Bang Ijal.
2: Alhamdulillah, Nur, beguyur
1: lah. Alhamdulillah. Habis maghrib tadi yo.
2: Mana?
1: Habis maghrib tadi. Habis maghrib, habis ini, habis subuh tadi berangkat.
2: Habis ini?
1: Enggak, tadi berangkat ke pasar.
2: Berangkat ke pasar tadi?
1: Iya.
2: Jam 4 kurang, Nur, jam 4 kurang seperempat.
1: Oh, 4 kurang, iya. Oke.
2: Iya, tapi ntar lagi balik lah, karena hari Jumat kan.
1: Betul, hari Jumat hari ini, dah. Jadi
2: hari Jumat balik cepat, Jumatan di rumah, Nur.
1: Oke, baik. Baik, Bang. Oh iya, tema kita yaitu apa tadi ya? Lupa tiba-tiba. Mengenal dan memahami pelanggan ini. Nah, Bang Ijal kan ini kan selaku pelaku
2: ya,
1: usaha.
2: Ya betul, kalau kan apa nih memang harus paham dengan pelanggan itu, Nur, lagi. Udah Bang Ijal nih, kadang pelanggan itu tinggal misalnya WA, minta bumbu, antar bumbu hari ini ya. Jadi kita sudah tahu, ada juga misalnya bumbu sate, tolong antar apa buat bumbu berapa paket. Nah, kita sudah tahu apa pelanggan itu, Nur.
1: Ya.
2: Ya, harus tahu. Soalnya pelanggan gitu banyak sih main apa, bukan main WA, tinggal pesan deh.
1: Iya, pencet-pencet gitu, lah.
2: Iya, iya. Jadi kita harus sudah tahu ini, oh yang ini kayak ini ya, punya seleronya ini kayak gini.
1: Iya, kita harus paham gitu.
2: Iya, kita harus paham, iya.
1: Oke, baik. Baik, Bang Ijal, lagu kita apa?
2: Lagu kita? Kegedang-gedangan, Nur.
1: Kegedang-gedangan?
2: Iya.
1: Kegedang-gedangan, ya. Oh, dicari dulu nih sambil...

0: dan salamnya.
1: Ya, tambahkan salam buat Anut, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat nyopo kita sama Eman tadi ya, laris manis lah Eman. Tamrin juga buat Nurudi juga laris manis. Buatnya kakak Buten, Mbak Andrea Ajeng, Bude Sila, Bude Solia juga. Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Alimin. Buatnya Mang Ajung juga, Ujang, Anda Yusuf, Putra Pulau Pijang, Ki Rusli, Iing, Abdullah, Kerfianti, Andi Muksin juga ya. Buatnya Herkulgi, buatnya Bang Raden Abbas juga. Buatnya semua-semua lah Nur, sampai terkecuali Nur ya.
0: Oke.
1: Iya, buatnya sahabat meluyur semua, jangan lupa hari Minggu ada undangan dari Mama Supri.
0: Nah, tuh dia.
1: Iya. Apa pastinya lihatlah di apa di grup WA ya, ada di situ terlampir undangannya. Tempat, okay, tanggal dan lokasinya.
0: Oke,
1: okay, buat Anur, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ijal. Satu penelpon lagi, pendengar. Halo, Jambi Bedendang.
2: Halo, Nian.
0: Halo, Nian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajum.
2: Lo kabar ya, Bang Ajum?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Ajum juga, gimana kabarnya?
2: Baik juga Bang Anur, lagi asap lagi banyak lagi Bang Anur.
0: Iya, banyak lagi ya, mudah-mudahan cepat turun hujan ya, amin.
2: Iya, mudah-mudahan cepat turun hujan lagi Bang Anur.
0: Iya, baik, tema kita ini Bang Ajum, mengenal dan memahami pelanggan ini.
2: Oh, mengenal dan memahami pelanggan ya, mungkin pelanggan itu adalah sebagai pembelian raja aja di kerja Bang Anur. Jadi bisa raja Bang Anur.
0: Iya.
2: Bisa semuanya gimana ini itu Bang Anur.
0: Oke, baik.
2: Layanannya mungkin itu aja Bang Anur.
0: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
2: Lagunya minta Anur aja, Petua Amo aja Bang Anur.
0: Apa?
2: Petua Amo.
0: Ketua?
2: Amo.
0: Ketua Lamo?
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya.
2: Alhamdulillah, Bang Anur, jambat Bang Anur. Kali ya, sama jalan-jalan, mulai saya selalu, kemudian juga buat tadi Bang Tiga, Bang Tamrin ya, Bang Rudi, Bang Damban, Bang Alimin juga ya, semakin dapur namanya. Kemudian juga Bunda Wali sama Imannya, kemudian dari Sita, kemudian Pak Butek, kemudian juga Pak Solia juga ya, selamat pagi. Kemudian Bang Gita di Sungai Toma, dan buat tim omongnya.
0: Oke, Bang, lagunya udah ada nih?
2: Nggak ada.
0: Iya. Lu
2: 50 aja, Bang Nur, kalau nggak ada.
0: Apa?
2: 50.
0: Apa?
2: Rimo Purut.
0: Rimo Purut?
2: Iya.
0: Rimo Purut, yo.
2: Iya.
0: Limau Purut. Cari dulu.
2: Ada Bang Anur.
0: Sabar, ada Limau Purut.
2: Yo, itu aja Bang Anur.
0: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali, setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.
3: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Ya, masih bersama ketiga anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi pagi ko di Jambi Berdendang. 08116707992 dan juga ketiga anti dengan tema kita itu mengenal dan memahami pelanggan. Halo. Jambi Berdendang. Halo Jambi Berdendang.
2: Halo. Selamat pagi.
1: Yo, pagi juga Bang Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar Bang Hamzah?
1: Alhamdulillah baik, saya juga. Gimana sebaliknya ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik juga. Alhamdulillah. Ya, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenal dan memahami pelanggan nih.
2: Oh, mengenal pelanggan itu kita apa namanya nih? Berbuat baik oleh berbuat baik kepada pelanggan yang kemudian apa ya saling hormat menghormati selanjutnya jangan saling bentak membentak.
1: Okay.
2: Sama juga dengan penyiar juga ya, pendengar-pendengar dengan antara penyiar, jadi saling hormat menghormati, saling toleransi yang baik, gitu.
1: Okay.
2: Aku pernah juga Bang Anwar di Prosatu Samarinda, aku dibentak-bentak oleh penyiar.
1: Waduh, kenapa itu?
2: Disangkanya karena kita orang baru kan dari jadi dibentak-bentaknya.
1: Baik.
2: Jadi semenjak itulah aku tidak pernah lagi masuk ke sana ya. Jadi begitu juga pelanggan-pelanggan kita berjualan itu harus saling apa tegur dengan yang baik dengan tukang santun gitu. Jadi itulah Bang
1: Amir
2: ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf. Yeah. Lagu kita apa nih?
2: Lagunya apa? Kembang Selasi.
1: Hah?
2: Kembang Selasi.
1: Kembang Selasi.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, cari dulu nih ya sambil salam-salam ya.
2: Salamnya ya saya tadi wakili dengan Iza Langsung tadi. Kemudian tadi ada Bunda Wati juga ya. Untuk semua lah dari pertama hingga yang terakhir.
1: Oke, baik.
2: Lagunya ada?
1: Ada lagunya ada.
2: Untungnya Bang Ane, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung ya pada pagi hari ke 08116707992 tentunya untuk ketikanti bergabung bersama kami. Halo Bro, baru lagi Jambi Berendang.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rode, Jambi Berendang.
3: Halo dia, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kayak mana sebaliknya? Baiklah. Halo.
3: Halo.
1: Nah, tema kita yaitu mengenal dan memahami pelanggan nih.
3: Yo, setelah Nurio, apalagi pelangganku macam-macam Nurio, ada yang kerewet, ada yang balik nawar, ada yang apa, yang juga nakal, ada penur, ada juga pelanggan kayak gitu.
1: Macam-macam dah.
3: Kita harus nak kondisi apa ya Nurio, bisa kita
1: benar. Oke, baik. Baik, Bang, lagu kita apa? Halo? Halo?
3: Halo?
1: Halo, suaranya putus-putus. Putus-putus nih suaranya Bang Rudi. Halo?
3: Halo.
1: Nah, lagu kita apa?
3: Lagu Sayang Mentua.
1: Sayang Mentua?
3: Iya.
1: Sayang Mentua. Oke, dicari dulu nih sampai salam-salamnya.
3: Ya, cari dulu sampai cari ya, Nak.
1: Ah.
3: Lalu panggil. ke Tamrin juga ya. Di mungkin sudah coba
1: Halo. Oke, terputus ya Bang Rudi. Ngapo Bang Rudi? Oke, di 086 707 9920 di penelpon terakhir kita ketika ganti. Dan di sesi terakhir ya, menemani ketika ganti di pagi Jambi pagi Iko. 08116 707 9920 tentunya untuk ketika ganti yang ingin bergabung bersama kami pada pagi hari Iko.

Baik, kita ganti dimanapun kan ganti berada, berada sudah di kebersamaan gitu pada pagi hari Iko. Dan juga untuk kanti-kanti, nanti akan ada rekan Vina yang akan menemani kanti-kanti pada jam siang Iko. Dan juga saya Ari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungul Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Dalumbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Dalumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Dalumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Dalumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Dalumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Ya, selamat siang Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada, tentunya siang. Hari ini kembali lagi bersama saya Vina, akan menemani Kanti-Kanti hingga formasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya, dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Kanti-Kanti informasi hadir di ruang dengar Kanti-Kanti, kali ini Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah, meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan juga lahan di wilayah Provinsi Jambi. Hafiz menegaskan kali ini dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beberapa waktu lalu ditemukan sejumlah titik api yang diduga sengaja dibuat oleh pihak tertentu. Menurutnya, Kanti-Kanti, pembakaran lahan secara sengaja telah menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat. Hafiz menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut di Jambi ini telah mencapai ribuan. Kanti-Kanti, dampak yang ditimbulkan karhutla sangat luas. Selain mengganggu aktivitas pendidikan, asap juga berpotensi membahayakan kelompok masyarakat rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia. Karena itu, Kanti-Kanti, DPRD Provinsi Jambi mendorong aparat penegak hukum memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pelaku pembakaran hutan. Hafiz berharap penegakan hukum yang tegas ini dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar kembali terjadi. Kanti-Kanti, itulah informasi kita di siang hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Sama saja ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Jambi dukung penguatan desa anti korupsi. Gubernur Jambi menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam mencegah memberantas korupsi dimulai dari tingkat desa. Hal itu disampaikan Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Dr. Andes Atmacaya MSI saat menghadiri penilaian calon percontohan desa anti korupsi di Desa Ibru Kecamatan Mesteng Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Atmacaya, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi capaian Provinsi Jambi yang telah memiliki desa Ibru, Kabupaten Muaro Jambi yang pada tahun 2023 ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi Jambi. Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh strategi KPK Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi yang dimulai dari pendidikan masyarakat dan penguatan di tingkat desa. Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat di desa Provinsi Jambi untuk aktif mengawal tata kelola pemerintah desa. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budi Hartono, menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen untuk terus mendukung upaya pencegahan korupsi. Ketika inilah kabar hari iko, Gubernur menyatakan Pemprov Jambi dukung penguatan desa anti korupsi. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kuliner Nusantara. Mie letek merupakan mie produksi masyarakat Serandakan, Bantul, Yogyakarta, yang berbahan dasar tepung tapioka dan gaplek serta diolah secara tradisional tanpa menggunakan pewarna makanan dan bahan kimia lainnya. Tidak heran kalau warna mie letek ini sama dengan warna gaplek, kuning gading dan agak kusam. Namun justru karena warnanya yang aneh itulah mie ini menjadi begitu melegenda. Tekstur dari mie letek sendiri hampir sama seperti mie bihun. Mie letek dimasak di atas tungku anglo berbahan bakar arang, batok kelapa. Kemudian dicampur dengan beraneka bumbu seperti bawang putih, kemiri, merica, dan garam. Tak lupa sebutir telur bebek atau telur ayam kampung dan juga suiran ayam serta berbagai sayuran.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
2: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
3: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
1: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
4: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompim pa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Apresiasi budaya kita. Listen, listen.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Ya, ketika kali ini Indonesia menguasai lebih dari separuh pasokan pala dunia dengan pangsa pasar global mencapai 53,41% dan Kementerian Perdagangan mendorong peningkatan mutu dan pemenuhan standar keamanan pangan untuk memperluas penetrasi pala Indonesia ke pasar ekspor bernilai tinggi. Tentunya ganti-ganti Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Mogasi Matupang mengatakan bahwa posisi Indonesia ini sebagai produsen utama perlu diimbangi kepatuhan standar dan juga persyaratan internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam webinar Bincang-Bincang Mutu tentunya pada Kamis kemarin ganti-ganti 3 September 2026. Tentunya ganti-ganti webinar bertajuk Global Food Safety and Market Access atau pala berstandar pala mendunia tersebut diikuti 297 peserta. Selalu peserta berasal dari pelaku UMKM, eksportir, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tentunya ganti-ganti moga ini menuturkan besarnya produksi saja belum cukup untuk makin menguasai pasar global. Pelaku usaha perlu konsisten menjaga mutu dan memenuhi persyaratan internasional negara tujuan ekspor. Tentunya ganti-ganti kita lihat berdasarkan data BPS yang diolah Kemendag, nilai ekspor pala Indonesia ini meningkat menjadi 133,01 juta US dollar atau 2,34 triliun rupiah pada 2025. Nah, raihan tersebut ganti-ganti mengukuhkan dominasi Indonesia dengan pangsa pasar global mencapai 53,41%. Ganti-ganti kita lihat Tiongkok dan juga Vietnam ini menjadi penyerap terbesar pala Indonesia. Sementara itu, pasar bernilai tinggi di Uni Eropa melalui hub distribusi Belanda serta Jepang menyimpan potensi besar yang perlu dioptimalkan. Nah, kita lihat ganti-ganti pada periode Juli 2024 hingga 2026 tercatat 4 kasus penolakan produk pala Indonesia di Jepang melalui pengawasan Ministry of Health atau Labor and Welfare. Ini sementara itu Uni Eropa mencatat 21 kasus penolakan yang masuk dalam sistem Europa Union dan juga Food and Feed. Dan tentunya ganti-ganti kita lihat bahwa Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Sukoco ini menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam melihat keberhasilan ekspor ini. Dan tentunya ganti-ganti itu informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wan nak nyamarang ke?
1: Sudah haji dah. Wan Madeso hang nyamang dak ndare.
0: Dak tolong ya we.
1: Dak ndare. Kodak.
0: Nah, tarik kamar di andaknya ruang tu ya kita tolong ya dia ngarepek kita roh biasanya ni. Kesan kita nak muda tadi.
1: Nak tulah kelak kau. Tanggau.
2: Tak berjalan.

0: 99,2 FM.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Sahabat saya, ketika nanti dimanapun ketika nanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko dampak kabut asap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, layanan masih dalam keadaan standar. RSUD Raden Matahir Jambi belum mencatat peningkatan signifikan jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, Dr. Iwan Hendrawan, mengatakan sejumlah pasien dengan keluhan sesak yang datang ke Rumah Sakit Umum telah memiliki penyakit penyerta atau riwayat gangguan paru sebelumnya. Ia menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang secara khusus harus menjalani perawatan di ruang isolasi akibat dampak kabut asap. Menurut Iwan, kondisi tersebut masih dalam berubah bergantung pada perkembangan kualitas udara dan tingkat paparan asap di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara mulai memperburuk, terutama pada keadaan malam hari saat konsentrasi asap meningkat. Meski belum terjadi peningkatan kasus yang signifikan, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi, serta memastikan kesiapan dokter dan ketersediaan oksigen. Iwan berharap masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Dekat inilah kabar hari Iko dampak kabut asap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, layanan masih dalam keadaan standar. Hati-hati dapat mengunjungi halaman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu.

dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Baik pendengar, kita akan ikuti silang khotbah pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Pala Jambi.
1: Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kondisi dan situasi yang semacam inilah Muhammad diutus Allah untuk berjuang melawan kepahitan hidup sejak kecilnya sebagai yatim piatu. Berjuang melawan masyarakat jahiliyah yang sudah terbongkar dan terlepas dari sendi-sendi keutamaan hidupnya. Berjuang mengangkat kembali masyarakat yang sudah jatuh dan hampir binasa. Bahkan sejak kecilnya hingga dewasanya, ia terus berjuang dengan hati yang tak pernah patah, semangat yang tak pernah kunjung padam. Berjuang bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan, tetapi berjuang untuk cita-cita suci, membela pri kemanusiaan, menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka berbakti kepada Allah Rabbul Jalil. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, dalam konteks kekinian, peristiwa maulid perlu dijadikan tolak ukur untuk berbuat yang terbaik, baik pada diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Siapapun kita, pejabat atau tidak, kaya atau miskin, tua atau muda, laki-laki atau wanita, yang jelas harus

dapat mengikuti akhlak-akhlak mahmudah dan meninggalkan akhlak-akhlak masmumah. Salah satu akhlak mahmudah Rasul adalah jujur. Sifat jujur akan dapat menjadikan seseorang dihargai dan disenangi. Sebaliknya sifat dusta dapat merusak hidup dan kehidupan seseorang. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhasil dalam memperdagangkan barang-barang Siti Khadijah. Tentunya kejujuran beliaulah yang menjadi kata kuncinya. Beliau tidak pernah berdusta, apalagi sampai menipu majikannya. Yang kedua, sifat amanah. Amanah artinya kepercayaan. Allah mengingatkan Quran, Innallah ya'murukum antu adul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Dalam tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 70, bahwa amanah pada ayat tersebut terbagi tiga: janji hamba kepada Tuhannya, amanah manusia kepada manusia lainnya, amanah pada diri sendiri. Bila sifat amanah sudah hilang pada diri manusia, suburlah kerusakan dan kejahatan. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bila datang kiamat? Nabi menjawab, idza yutil amanatu fandrisah. Apabila sifat amanah sudah hilang pada manusia, maka akan timbullah hari kiamat. Lalu sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apa indikasinya hilang amanah itu? Nabi menjawab, idza wasidal amru ila ghairi ahlik. Bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Allah mengingatkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nabi adalah utusan Allah yang sejati benar, dan kalau dia menyampaikan sesuatu, baik perbuatan, perkataan dan diamnya, maka itu adalah wahyu dari Allah yang mesti diketahui dan diamalkan. Dan Nabi tidak pernah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu hal yang penting untuk diketahui oleh umatnya. Ketransparanan beliau inilah, maka beliau diakui oleh kawan dan lawan sehingga dapat dijadikan panutan. Yang keempat adalah fathanah. Fathanah artinya cerdas. Nabi Muhammad adalah manusia yang cerdas, pandai membaca situasi umat sehingga timbul kedamaian, timbul keamanan, kesejahteraan. Bahkan bukan saja cerdas secara fisik, tapi beliau juga cerdas secara spiritual. Kaum muslimin, sidang Jumat yang mulia, oleh karenanya, dengan semangat Rabiul Awal inilah, marilah kita macu diri untuk meningkatkan kualitas iman kita, amal soleh kita, dan memberikan motivasi pada diri kita, saudara-saudara kita, untuk sama-sama menggerakkan syiar Islam, seperti pengajian, majlis taklim, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidihi wan nasi ajma'in." Rawahu Ibnu Ahmad. Tidaklah sempurna iman kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai dari anaknya, dari ayah ibunya, bahkan dari manusia sekaliannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Al-Fatiha.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.
2: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Ya, ketika kali ini KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo ini mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum, pengembalian uang dan juga aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebutlah dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam memperkuat pemulihan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data, salah satunya melalui sinergi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Tentunya ganti-ganti kolaborasi tersebut dilakukan melalui Forum Merdeka dari Fraud, membaca data, mengungkap jejak, dan memulihkan aset, yang tentunya forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Budi menjelaskan bahwa penelusuran aset ini dapat dilakukan melalui sejumlah pendekatan seperti analisis transaksi keuangan, analisis data, akuntansi forensik, dan juga penelusuran aset. Tentunya ketika menurut KPK, pendekatan berbasis data ini dapat memperkuat penanganan perkara dan berorientasi pada pemulihan aset. Dan penguatan pemulihan aset ini juga perlu berjalan beriring dengan penguatan kerangka hukum pemberantasan korupsi. Ketika itulah informasi di siang hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ya, ketika kita akan mengikuti suara budaya Nusantara bersama RRI Sungai Liat dan juga RRI Jakarta dengan tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Dan tentunya dengan narasumber Dr. Yan Mika Wandi, SHMSI, dan dipandu oleh rekan kerja kita ada host dari Sungai Liat Ega dan juga host dari RRI Jakarta, Cu Aditya. Ketika kita selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasrudin Joko Suryono menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro4 Network ya. Pro4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona ya. Dadah, kita kenal aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat nih, langsung ya di radio visual RRNet nih, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini kak nih?
3: Ya, yeah, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih. Ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya, assalamualaikum, selamat siang, Bapak Yan.
4: Halo, Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kalau... ya, kelihatan banget nih bugar ya, Bang Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan kak, kalau boleh tahu nih ya, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro4 Sungai Liat, biar pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Pro4 Sungai Liat di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi Lisam, Dr. Rian Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Ian.
4: Selamat siang Gega. Selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Ian gitu?
4: Iya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya. Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai

0: karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Muntok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai Bulu Hako namanya. Tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
1: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
0: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam.
1: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
0: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
1: Kalau secara selintas lihat mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
0: Biasa saja atau oke indah, indah gitu. Tapi di balik itu apa?
1: Iya, ada apa di balik itu semua. Nah, itulah betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi betul. Tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
0: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
1: Yeah.
0: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah,

0: rekam di Radio Republik Indonesia juga. Lihat misalnya, kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali, kan? Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul, sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin betul, ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
0: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
1: Masih banyak gitu nikmati ya. Setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
0: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu, mendokumentasikan
1: gitu ya,
0: untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu. Apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu, untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
1: Oke, kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi di zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
0: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah, dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi, baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi ya. Yeah. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya, lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang gitu diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga

0: seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan, nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya. Gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara
0: ingin
1: langsung.
0: Dibuktikan gitu, secara langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan? Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Oke. dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film.
1: Film.
0: Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan

0: yang terbangun itu lebih kaya,
1: lebih kaya
0: ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas,
0: ya.
1: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih,
0: bahkan
2: membayangkan gimana
0: secepat
2: itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana
0: keindahan alamnya pohon itu merah.
2: Dengan cara kita kalau
0: dalam benak saya merahnya
2: ya, Pak, ya?
0: Mungkin
3: iya, berbeda
0: dengan benaknya. Dia udah kesini belum ya?
2: Belum.
0: Jadi
2: punya saudara aja di sana.
0: Jadi imajinasi kita mulai
2: gitu,
0: merahnya di, seperti darah kah, atau seperti cabai,
2: lupa namanya,
0: atau merahnya pink atau merah marun.
1: Jadi imajinasi
2: tapi dia sering kesini ke Jakarta
0: kaya,
2: gitu.
0: Ketika ditulis dan
2: jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya,
1: dalam interaktif dengan pendengar
2: perompak
1: dan ketika diimajinasikan itu tanpa batas.
2: Mungkin boleh disebutin lagi ya. Nomor ya, perompat sungai.
1: Gimana Bang Jo?
2: Iya,
1: akhirnya nomor perompat ini bergabung ya.
2: Cukup panjang nih. Jadi dari sebuah tulisan
1: bisa
2: kita jadi tahu nih.
1: 8, 12, 13, 14, 10, 3, 9 nih Bang Jo dan juga Sabri Kedai.
2: Iya, nanti kita akan bergabung kembali dengan
3: acara kita kalau penasaran dan
2: tinggal kita datang ya Pak ya.
3: Setelah jeda dulu supaya nanti
0: Sabri. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Pak ya, nanti kita akan lagi.
3: Oh iya, punya saudara
2: lagi di Perompat FM Surat Budaya Nusantara.
3: Itu di
1: di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah, bagaimana ceritanya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Perompat Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Perompat yang ingin bergabung ya. Langsung di bisa di telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga Sabri Kedai.
2: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM Surabaya Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perempat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran perjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perempat Sungaliat. Kak Iga.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya. Itu jauh gak sih?
2: Oh, di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Lalu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya, Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca. Udah ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah ya, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget
2: suaranya. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Lah kapan-kapan. Bang Jojo Ica mau nanya dong. Ica nggak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum? Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu. Apa? Selain bahasa Melayu, bahasanya.
1: Bahasa apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung.
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih Ica.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu, makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih penelpon pertama kita. Iya, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar didobel deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, Perempat, selamat siang.
4: Siap, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat. Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pokoknya nih, Bang Edo.
4: Ya, Bang Jo. Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
2: Ya, ya pun.
1: Iya, ya pun.
4: Assalamualaikum, Pak Ian.
5: Waalaikumsalam, Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Coach Karno ya?
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan, apa aja sih sejarah yang tinggal pas Karno pas di pantai itu gitu? Ada nggak sejarah dari dia gitu, Pak Ian?
5: Oke. Okay.
4: Nah, okay. Gitu aja deh. Kak Ega, terima kasih, Bang Jo.
1: Siap, terima kasih, Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi hotel Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka, jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang sekak yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa sekak itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa sekak di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan sekak itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual. Cual. Jadi, karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya. antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung itu dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin fangin jejong.
5: Ada ahok.
1: Oh iya.
5: Misalnya
1: iya.
5: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga. Sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih. Ini Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah, nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
2: ya.
5: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjulur Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya, mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sun Lee Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi, misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya?
5: Ya, sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih, sepandi ya, sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya, untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga, tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oke, aku coba nggak menelpon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Singapura, atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba kembali telepon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya, dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi, kita angkat nih Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar. Katanya
6: Megawandi. Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet
6: ya,
1: banget nih.
6: Pasti ya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya juga yang lebar nih, melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan, baca cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang
1: Jojo. Terima kasih, Cegu Ria.
6: Bye-bye.
2: Bye-bye, Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi, waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru, tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya Kak Ega yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun, ntar lagi ya Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Selamat siang ketika dimanapun ketika berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, yaitu penyaluran bantuan perlindungan sosial di Jambi diharapkan terintegrasi. Pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sistem perlindungan sosial atau Perlinsos yang kini telah terintegrasi dengan berbagai data masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan integrasi data tersebut membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial dan ekonomi setiap keluarga. Data yang terhubung dalam sistem tersebut antara lain data pajak kepala keluarga, kepemilikan kendaraan melalui Samsat, kepemilikan rumah tabungan, hingga data listrik. Menurut Yunita, keterhubungan berbagai indikator tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih objektif. Yunita menambahkan pemanfaatan data terintegrasi diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah dapat menyesuaikan penerimaan bantuan dengan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing keluarga. Pemerintah Kota Jambi terus mendorong pembaruan dan pemanfaatan data perlindungan sosial agar kebijakan penandatanganan kemiskinan serta program bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan sesuai kondisi masyarakat. Ketika inilah kabar hari ini, penyaluran bantuan perlindungan sosial di Jambi diharapkan terintegrasi. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: Pro 4, 99,2 FM.

Sahabat kreatif, kamu pernah dengar gak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.

Ketikannya terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menerangkan terkait anggapan bahwa masyarakat yang berada di desil 6 hingga 10 otomatis tidak dapat menerima bantuan atau program pemerintah. Menurutnya kanti-kanti desen ini memang menjadi data utama yang digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi program. Namun kanti-kanti posisi desil ini bukan satu-satunya dasar untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan suatu program. Kanti-kanti desen ini adalah salah satunya data yang dipakai untuk intervensi program, tapi bukan satu-satunya data yang layak untuk mendapatkan program. Dan tentunya ia mencontohkan bantuan stimulan perumahan swadaya dalam program tersebut, masyarakat yang berada hingga desil tertentu masih dapat menjadi penerima manfaat tergantung dengan ketentuan program yang ditetapkan oleh pemerintah terkait.

Ganti-ganti Aida menambahkan kewenangan penentuan penerima manfaat tetap berada pada kementerian atau kelembaga yang menjalankan masing-masing program. BPS berperan dalam menyediakan dan merapikan data sebagai dasar intervensi. Bagi masyarakat Jambi yang merasa posisi desila tidak sesuai, BPS menghimbau agar lebih dahulu mengecek data melalui cek bansos dan mengajukan sanggahan melalui kanal yang tersedia. Masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan kantor BPS untuk memperoleh arahan terkait mekanisme pemutakhiran data. Dari Talen informasi di siang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Bukalah. Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak.

0: salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.
2: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Ganti-ganti kali ini Provinsi Jambi saat ini tengah menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan yang cukup serius. BMKG Jambi memperkirakan kondisi cuaca kering masih akan mendominasi sebagian besar wilayah Jambi hingga pekan ke depan. Di saat yang sama, BPBD Kabupaten Tebo terus berjuang memadamkan kebakaran lahan mineral yang kini tercatat telah mencapai ratusan hektar. Dan ganti-ganti perkiraan BMKG Jambi, Lucita Teresia ini mengungkapkan bahwa fenomena global El Nino menjadi pemicu utama musim kemarau tahun ini.

Kali-kali untuk sepekan ke depan, BMKG juga memperkirakan cuaca di Provinsi Jambi umumnya masih akan cerah hingga cerah berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terdeteksi di wilayah Jambi bagian barat, khususnya di Kabupaten Morobungo, Kerinci, dan Merangin. Sementara itu, wilayah Kabupaten Tebo terpantau cerah berawan pada sore hari. Kali-kali itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi siang Iko, dan di Jambi petang Iko akan dilanjutkan rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang hari ini.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id. rri.co.id. Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id.
6: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Kuliner Nusantara. Mie letek merupakan mie produksi masyarakat Serandakan, Bantul, Yogyakarta, yang berbahan dasar tepung tapioka dan gaplek serta diolah secara tradisional tanpa menggunakan pewarna makanan dan bahan kimia lainnya. Tidak heran kalau warna mie letek ini sama dengan warna gaplek, kuning gading dan agak kusam. Namun justru karena warnanya yang aneh itulah mie ini menjadi begitu melegenda. Tekstur dari mie letek sendiri hampir sama seperti mie bihun. Mie letek dimasak di atas tungku anggo berbahan bakar arang, batok kelapa. Kemudian dicampur dengan beraneka bumbu seperti bawang putih, kemiri, merica, dan garam. Tak lupa sebutir telur bebek atau telur ayam kampung dan juga suiran ayam serta berbagai sayuran.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk program Prodangdut ya. Selanjutnya silakan aja di sesi pertama ini 08116707990 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Selamat siang ya, sore Prodangdut.
0: Kita Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat sekali Bang Tamrin.
1: Iya, rambut asap mangan deh.
0: Oh, tebal masih Bang ya?
1: Masih tebal.
0: Masih tebal Bang. Wah, kacau nian itu.
1: Iya, enggak masuk gua tuh masih pakai masker Bang nih.
0: Masih harus pakai masker.
1: Iya, debu-debu ya, ini debu apa ini debu jalan debu. Kabut lagi kan.
0: Woi.
1: Masuk di hidungnya.
0: Iyalah, kabut asap iyo, debu iyo, kemarau iyo, gitu ya.
1: Gimana ya?
0: Heeh.
1: Iya, memang.
0: Alhamdulillah, Bang. Iya. Emang masih ada titik api itu, Bang?
1: Apa, Bang?
0: Titik api masih ada?
1: Titik api. Enggak ada, Bang.
0: Enggak ada ya?
1: Iya.
0: Tapi asapnya ada.
1: Yo, titik api ini tambah-tambah. Jadi, Pak, bencana. Kebakaran
0: kok. Iya, iya, kemarin di samping rumah saya kebakaran tuh, Bang. Oh, iya, itu di ini depo di Cempaka, Cempaka Putih.
1: Iya, nambah rumah ya.
0: 19 rumah katanya, Bang.
1: Iya, katanya. Katanya warga situ ngomong kan.
0: Iya, iya, iya. Entahlah penyebabnya tuh saling tunjuk katanya kan rumah ini enggak ada yang mau ngaku gitu loh.
1: Iya, saling tak menjago itu apa
0: nih? Iyo.
1: Kontrol apa kan?
0: Musibah.
1: Iya baik. Gas LPG itu kan apa yang?
0: Apa listrik kita tak tahu juga gitu kan?
1: Sudah terkocok, aku tak tahu kan?
0: Iyo. Kadang kita ini begini bang. Bang, kadang kita ini begini, Bang. Satu colokan tuh ditambah lagi colokan itu banyak-banyak. Ah, itu bisa menyebabkan kebakaran juga, Bang.
1: Iya, jangan tambah-tambah. Oh, tambah tuh jadi lawan ya, itu aja di dalam kebakaran.
0: Betul, betul. Iya. Kita harus lebih hati-hati bila kalau macam itu, Bang, ya.
1: Iya, menjaga pokoknya.
0: Iya, Bang.
1: Menjaga dari kebakaran tadi.
0: Iya, betul, Bang. Kalau lah sudah terjadi apa boleh buat, Bang? Kita harus dado bila dak.
1: Iya, papa, bela lagi.
0: Iya.
1: Dari segi lawan dak kan deh.
0: Iyalah.
1: Ya, itu lagu ini kan deh.
0: Apa tuh, Bang?
1: Lagunya Impian lah kan deh.
0: Impian.
1: Iya.
0: Janganlah kau tangisi.
1: Oh.
0: Ah, aman tuh Bang, aman. Kenapa Bang suka dengan lagu ini Bang? Ada kisahnya, apa macam mana Bang?
1: Masalah sudah ingat lebih dari baik lagi Andre.
0: Masa lalu ya dak?
1: Iya. Iyalah. Masalahnya untuk Bang Andre, membahas Bang Andre, keluarga, mungkin jauh di luar Bang ini, sebenarnya buat keluarga Bang Andre.
0: Iya.
1: Masalahnya buat pasti udah masuk ya Pak? Ayo masuk ya.
0: Iya, iya, nanti kalau masuk disamperin lah, Bang.
1: Iya, buat sama Pak Lana.
0: Iya.
1: Sama lagi. Ya, dia pemuda Udi. Sama Kak Ida.
0: Iya.
1: Sama lagi Adwa, sama Bidang.
0: Iya.
1: Aja Semano. Nenek. Nenek apa tuh, nenek?
0: Mak Berlin ya?
1: Oh, Mak Berlin. Lagi nenek, Mak Berlin.
0: Bukan, masih muda kayaknya itu kalau... Kayaknya masih muda. Kayaknya kalau dia masuk kita tanya ya, dak ya?
1: Iya, kasih salah.
0: Iya lah.
1: Sama lagi ya, Bintang Biru. Sama lagi ya, Mak Ero. Ika. Ajeng, dak ya. Budi Sila, Bu Yani.
0: Iya.
1: Pak gini Nela Rasul Semitoman
0: Anita
1: ayo dah boleh so dah boleh naik tinggi tensi dah boleh naik kita ke dalam mandu
0: iya kaget lah timbul penyakit baru kan
1: itu apa tuh Anita ya Anita Nabi apa
0: ya namunya perempuan macam itulah emosinya meledak-ledak gitu kan Bang
1: ayo dah waktu kartu ayo ya pagi ada musim ya.
0: Yo.
1: Untuk satu malam, Bang Andre.
0: Oke, Bang Tamrin.
1: Terima kasih Bang Andre. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Tamrin ya untuk penelpon pertama kita nih di Prodangdut sore hari ini. Yuk, silakan kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ayo, Ci. Apa kabar, Ci?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat nian hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, lagi sibuk apa, Ci? Apa, Ci?
2: Asap gua ngakunya.
0: Iya, kemarin tuh terjadi juga kebakaran samping rumah saya, Ci.
2: di mana Ji?
0: Daerah Kenali Ji.
2: Oh, apa di mana Pak?
0: Dia perumahan.
2: Oh, rumah
0: apa?
2: Rumah apa?
0: Rumah dah, cuma lalang-lalangnya bae Ci. Cuma kan nambah-nambah asap juga Ci.
2: Oh iya,
0: Jangan hati-hati. Iya, buang rokok tuh hati-hati gitu kan.
2: Iya.
0: Sekarang nih Ci, Ci.
2: Api di kaki kawan.
0: Iya, besar jadi lawan dia betul nian tuh.
2: Iya, besar lawan.
0: Sekarang nih kita ngeludah bisa terbakar Ci.
2: Iya
0: kan saking panasnya nih.
2: Iya kalau nyalon panas padamnya.
0: Iya nian lah, itu makanya hati-hati nih dengan api ya dah.
2: Iya.
0: Itu kalau tempat ini, kalau tempat saya. Iya, musim kemarau air susah. Madamnya pakai apa nanti kalau air dah kati kan?
2: Jadi,
0: ya pasrah we lagi toh kalau sudah macam itu Ji.
2: Iya.
0: Itulah.
2: Istiqoroh
0: ya.
2: Iya.
0: Istiqoroh apa istiqosah?
2: Istiqoroh.
0: Ya. Cuma belum turun juga. Yo, oh istiqoroh we ya. Yo lah.
2: Ayolah, ini lagu.
0: Apa tuh lagunya Ci?
2: Lagu itu tadi itu menanti kayak dirimu kembali. Tapi kalau salah judulnya bunga.
0: Bunga?
2: Ya.
0: Bunga dangdut ya. Sebentar saya cari dulu Cik ya.
2: Ya.
0: Nah, lagunya buat siapa Cik?
2: Salamnya buat tentang Muhammad Ida yang kedua tuh. Udah alhamdulillah. Baru di Nogo.
0: Ya.
2: Buat ini dari muda Mas Amal. Terus berapa-berapa.
0: Ya.
2: Dengan mulia kasihannya, mudah sehat selalu, ada semalong. Buat sabutet, terong, punya lagi, ikan yang tinggi, merah di bukit balik. Anissa di sini sama.
0: Ya.
2: Karen, Tamri yang dari itu, Pak Marta, Nabila, buat semua di belakang, guys.
0: Ya, ini Cik, judulnya saya sebut. Oh Cik, saya sebutin dulu judulnya nih ya. Cik, ini mau yang mana? Aku dilahirkan untuk siapa? Atau air bunga? Atau bunga surgawi? Atau bunga warung?
2: Lagunya itu?
0: Mana?
2: Apa lagunya?
0: Hah?
2: Apa lagunya?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Siapa gitu ya? Terus air bunga? Terus ada bunga surgawi? Bunga warung?
2: Ayah pertama itu?
0: Aku dilahirkan untuk siapa ya?
2: Iya.
0: Nah, iyalah Cik. Oke Cik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rusli di Desa Kasangpuda ya, mengantarkan kita ke menit 20 dari formasi 15 ya. Karena 1 menit lagi kita bakal dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Nundre?
0: Alhamdulillah sehat dan baik sekali Bunda.
3: Alhamdulillah harum
0: berkah. Hah?
3: Hardang.
0: Iya, mau diapukan lah emang lagi musimnya.
3: Iya, lem hujan-hujan, lebih turunin hujan.
0: Iya, sabar-sabar bila kita yo.
3: Iya.
0: Andre, iya Bunda.
3: Kayaknya ini bentar lagi nih mau
0: azan.
3: Par nih orang lewat ke masjid.
0: Ah.
3: Jadi Bunda langsung lagu balada.
0: Boleh, boleh Bunda. Yuk, apa lagunya?
3: Lagu Bunda Bunga Warung.
0: Bunga Warung? Oh, kirain tadi bunga pasir gitu loh.
3: Bunga Bang kalau ada.
0: Oh, Bunga Bang. Ya, Lilis Karlina ya, Bunda ya. Oke deh.
3: Mungkin bisa lagi ngaji-ngaji nih.
0: Iya oke Bunda. Betul.
3: Sama semua bandre ya.
0: Yoi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nanti-nanti sebelum kita simak ini lagu-lagunya, kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuh. Quran Surah Al-Baqarah

0: Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya, sesudah itu berbakti kepada ibu bapa, sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota.

0: Jakarta, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Istirahat dulu ya, capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Brompar FM 99,2 MHz.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selanjutnya Kanti-Kanti silakan kembali ya untuk di Pro Dangdut gelaran edisi hari ini Jumat di 4 September 2026 08 11 67 07 9920.

0: Ya, langsung aja kita sapa untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas Andre?
0: Baik sekali, alhamdulillah Bang. Abang kayak mana nih?
1: Ya, saya sehat walafiat ya Mas.
0: Iya, syukur.
1: Harapannya itu kita tiap tiap hari Mas, setiap hari kita doanya mohon sehat.
0: Usaha macam mana? Lancar?
1: Usaha saya tuh nggak berapa kerja Mas.
0: Oh bos ya, nih, toke nih.
1: Ya mudah-mudahan doanya. Harapan sebenarnya tidak. Tapi lah karena namanya kita punya kawan tuh katanya tak punya kerjaan. Terus dia punya anak istri.
0: Oh.
1: Lah saya tidak ada istri saya ini.
0: Oh kenapa?
1: Ya tidak laku.
0: Belum ketemu jodohnya.
1: Mungkin begitu.
0: Ya kan.
1: Kayak ini Andi Mosin itu.
0: Kenapa?
1: Maksudnya sendiri masih ya.
0: Oh masih sendiri juga.
1: Iya.
0: Oh iya. Jodohnya belum ketemu Bang. Jodoh tuh pasti ada ya. Bang. Cuma belum ketemu aja.
1: Ya maaf Bang Andi.
0: Ya.
1: Saya ngomong apa adanya.
0: Ya nggak apa-apa. Karena gini ya. Bang. Kalau menurut ya. Aku tuh begini Bang ya. Kalau kita berkomitmen itu akan malah menjauhkan jodoh malah.
1: Begitu ya.
0: Iya berteman aja gitu loh. Nanti itu jodohnya nggak jauh-jauh tuh dari teman-teman tuh.
1: Dari teman sendiri ya?
0: Iya perbanyak silaturahmi nanti tuh ketemu jodohnya tuh Bang.
1: Kalau ada bayang-bayangan itu suku Bugis.
0: Suku Bugis ada bayangan ya?
1: Mahal Bang.
0: Oh.
1: Jujurannya mahal. Mau 70.
0: Itu yang meminta keluarga ya, tapi itu tradisi Bang.
1: Iya Bang.
0: Kalau aku
1: biasa-biasa ini Jawa, Banjar, kita Melayu, 35, paling banter 40.
0: Aduh. Sekarang gini kita berandai-andai Bang ya, kita berandai-andai nih Bang.
1: Andai-andai ya.
0: Iya, kalau seandainya Abang ketemu jodoh gitu kan. Terus punya anak perempuan, ya kan. Nah, akhirnya masuklah usianya sudah dewasa, tiba-tiba datang laki-laki, Pak, saya ingin menikahi anak Bapak.
1: Nah, asal ada pun adanya anaknya mau, Pak, anak. Anaknya mau,
0: yeah.
1: Sama-sama mau, agamanya sama, sama-sama menerima apa adanya, silakan seperti orang tua.
0: Ya, gitu ya, yang penting laki-lakinya yeah. bertanggung jawab gitu Bang ya.
1: Iya, harus.
0: Iya, itu.
1: Harus semua tuh saling apa ya, saling memaafkan seandainya kesalahan,
0: nah,
1: saling
0: itu,
1: menerima apa adanya.
0: Iya, itu juga Bang, kadang tuh aku tuh agak sedikit mengganggu pikiran gitu loh. Zaman ya. Sekarang ini kalau kita perhatikan, yang tidak wajib menjadi wajib, yang wajib menjadi tidak wajib. Nah, ini agak sedikit aneh juga kalau gitu kan Bang ya.
1: Ya.
0: Terkadang karena hantaran kurang itu batal itu pernikahan, itu bagaimana tuh?
1: Iya, padamanya gitu. Kadang-kadang tahan lari, nikah lari maksudnya.
0: Iya.
1: Itu terjadi gitu.
0: Kacau juga Bang ya.
1: Kacau.
0: Iya, sebenarnya kan kalau diajarkan dalam agama yang penting kan ada saksi, ada mahar ya. Ada mahar dan kedua belah pihak tidak dipaksa, udah.
1: Iya.
0: Tapi sekarang.
1: Sama mengerti tadi, saling menerima, jangan maksa suami.
0: Iya.
1: Suami ekonominya cuma 10, jadi mau minta 20 mana bisa tangangkat ya.
0: Nah iya, itu tadi makanya aku bilang tadi, yang tidak wajib menjadi wajib.
1: Menjadi wajib.
0: Yang wajib menjadi tidak wajib. Apalagi kalau sudah ada pembicaraan hantar-hantaran, artinya kan kedua belah pihak ini yang mau menikah ini kan sudah saling mau gitu kan. Kenapa harus batal hanya gara-gara hantarannya kurang? Nah ini siapa yang salah sebenarnya Bang? Aku juga begitulah nanti kalau seandainya punya anak perempuan gitu ya kan. Ya laki-lakinya mau dari keluarga baik-baik, dia bertanggung jawab. Ya sudah nikah aja, tidak perlu mewah-mewah tuh buat apa gitu loh.
1: Iya, itu hanya merupakan sedekah sebenarnya. Sedekahnya kan boleh besar, boleh kecil.
0: Sesuai dengan kemampuan Bang ya.
1: Kemampuan dan keikhlasan.
0: Nah betul itu, saya sepakat dengan Abang tuh.
1: Oke.
0: Ya bukan berarti kita tidak apa ya, tidak menghargai anak perempuan, bukan begitu kan, sudah ada maharnya di situ. Ya kan. Iyalah. Mudah-mudahan terbuka nih pikiran-pikiran orang-orang yang masih menggunakan cara-cara lama seperti itu, Bang, ya?
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Iya, dah. Oke. Iyalah, mudah-mudahan, Abang. Apa, Bang?
1: Lanjutkan.
0: Abang mau lagu apa?
1: Lagunya, sebentar. Bunga-bunga rindu.
0: Bunga-bunga.
1: Ya, penyanyi saya nggak ngerti saya nyanyinya, penyanyinya.
0: Ini dari tadi bunga semua nih lagunya. Hah? Judulnya bunga semua tadi, bunga.
1: Sesuai orang nyanyi kan belum ada, belum punya.
0: Bunga-bunga rindu nih, Rita Sugiarto nih.
1: Oh, Rita Sugiarto ya.
0: Iya. Saya
1: nggak ngerti penyanyinya.
0: Oke. Salam ya. Boleh, Bang, lanjut, Bang.
1: Salamnya buat Mas Andre.
0: Iya.
1: Dan sehat selalu keluarga, Mas, ya.
0: Iya, amin.
1: Mudah-mudahan lancar luncur. Amin. Segala urusannya.
0: Iya.
1: Dimudahkan sekarang harus penuh. Nah, gitu maksud saya.
0: Iya, amin.
1: Terus buat Bunda Haja Sumarno, buat Mama Elo, buat Mas Amat, buat Kak Putet, buat Kak Vero, buat Nek Ayang, terus buat Pak Udin, terus buat ini Mbak Anita, buat Mama Ida, buat Bu Desila, Bu Desolia, Mama Rido, buat Mbak Eka Refiansi, buat Mbak Yani, Budi Yani, buat Mbak Ajeng, Mbak Terler sudah ya, buat Marudi, Bang Ical, Bang Tamsin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, buat Bang Alimin sudah benar dia bernamanya, Mbak Wati dan Bang Aimannya, Mbak Rusli, terus buat Mbak Suci, buat semua aja.
0: Oke deh, Bang.
1: Kebanyakan mikir payah. Semuanya tanpa dikecualikan, mohon maaf yang tersebut satu-satunya.
0: Oke, Bang.
1: Ya, lagunya ada ya.
0: Lagunya ada, Bang, ditunggu, Bang, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sedang berjuang ini mencari jodoh ya, mudah-mudahan ketemu jodohnya segera gitu ya. Perbanyak aja berdoa, gak usah banyak pacaran. Karena kalau pacaran itu kan semuanya palsu gitu ya kan. Setelah menikah ternyata, ih, kamu dulu waktu pacaran tidak seperti itu, tapi setelah menikah kenapa begini. Jadi berteman aja, nanti bakal ketemu jodohnya tuh. Halo, selamat sore, Bro Dangdut.
2: Selamat sore, yuk.
0: Iya, Kang. Gimana, Kang?
2: Amin, amin. Kalau yang dapat jodoh, amin. Gitu doanya.
0: Iya, kita aminin dong, Bang. Bang, aku mau tanya dikit boleh, Bang, ya?
2: Boleh.
0: Gini, Bang, itu tadi yang berkaitan dengan tema Bang siapa tadi tuh? Kalau seandainya nih Akang punya anak cewek, Kang.
2: Benar.
0: Nah, cari jodohnya gimana, Kang? Apakah hantarannya harus gini, harus mahal gitu?
2: Enggak, semampunya yang lanang.
0: Semampunya yang laki-laki ya?
2: Iya, benar lah.
0: Tapi kan banyak ya sekarang tuh kebalik gitu, Kang. Batal menikah gara-gara hantarannya kurang. Gimana tuh?
2: Iya, banyak. Itulah makanya persetujuan dulu, pahit dulu gitu omongin.
0: Iya.
2: Pahit dulu ngomong itu.
0: Iya. Pokoknya yang wajib.
2: Kalau pahit kan payah, ujungnya pahit manis kan.
0: Iya.
2: Kalau manis dulu, ujungnya pahit. Kalau pahit, ujungnya manis.
0: Yang penting laki-lakinya bertanggung jawab itu yang paling utama ya, Bang, ya.
2: Iya.
0: Aduh, ya deh. Abang udah ada jodoh ya?
2: Sudah.
0: Kirain mau nambah. Jangan kenceng-kenceng, ntar dengar tuh. Aduh, anak-anak ada berapa, Kang?
2: Empat,
0: ada cewek juga?
2: Cewek.
0: Oh, alhamdulillah, ya oke lah, kalau begitu, Kang, mau lagu apa nih, Kang?
2: Mau lagu Tembang Cinta, Pak.
0: Tembang Cinta? Oke, buat siapa salamnya?
2: Dari Kang Dol.
0: Kang Dol, lagu dangdut ini enggak?
2: Dangdut, bener.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya.
2: Yalah, Mas,
0: Jeremy
2: untuk semua
0: beda. Yuk, oke deh.
2: Ya, ditunggu lagunya, Mas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih Mbak Anita nih, lama nih aku gak ngobrol sama dia. Kemana dia nih, mungkin baru pulang dari ini ya. Habis explorer ke luar angkasa kali ya, kita tanya ada deh. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gimana luar angkasa, aman?
3: Apanya luar angkasa, aman?
0: Iya, kemana? Gak pernah nelpon gitu loh.
3: Ada lah, Bang Andre itu kemana?
0: Ada tadi malam aku ada.
3: Oh, ketiduran Bang Andre.
0: Iya. Abis gali sumur?
3: Sakit gigi, jadi makan tiduran, ngelotong, jadi ketiduran.
0: Sakit gigi?
3: Iya nih, yang kecil
0: gitu. Oh, kirain Mbak Anitanya.
3: Enggak, yang kecil, jadi baring-baring kan ngelonin, ketiduran udah bablas lah.
0: Oke, Mbak, aku mau tanya nih Mbak. Ini berkaitan dengan jodoh nih.
3: Oh, jodoh. Kalau dari kok sudah berjodoh?
0: Iya, maksudnya begini. Aku bukan mandang dari situnya. Aku memandang dari ini ya, dari sisi wanita gitu loh.
3: Jadi
0: mungkin di mungkin di tempat Mbak Anita pernah ada kejadian juga gitu loh. Dia sudah mau menikah tiba-tiba batal karena hantaran kurang.
3: Ya,
0: gitu
3: karena nggak yang diharapkan yang segini gitu kan?
0: Iya.
3: Ya itu terbilang gimana ya, Mas Bang ya? Kita tuh bagaimana ya? Memang sih kalau menurutkan ekonomi segala macam memang kan serba mahal. Tapi kan kita kepikir lagi. Nah, kita juga bukan, misalnya aku nih punya anak cewek kan. Bukan kita maksudnya menjual anak kan kayak gitu.
0: Iya, betul.
3: Laki-laki mau diteken kan.
0: Iya.
3: Sekarang ini kan ya dia bertanggung jawab misalnya kan. Terus dianya adanya segitu, ya gimana lah kita rembuk sama kedua belah pihak. Ya cukupnya segitu ya, segitunya kita ada kan sederhana. Kan kita lihat juga keadaannya begitu kan.
0: Ya terkadang kan orang memaksakan ingin pesta besar-besaran gitu ya, loh. Itu kan bukan hal yang wajib ya kalau pesta ya kan.
3: Iya boleh, kita sih boleh memang. Siapa yang tidak mau ya Bang ya.
0: Iya tapi kalau ada gak masalah.
3: Begitu maksudku Bang. Jadi jangan orang tua jangan egois kan begitu. Nanti takutnya nih Bang ya, takutnya jalan pintas. Ada yang bunuh diri, ada yang nanti dibawa lari, ada yang duluan kan begitu kan. Kita juga malu gak berbunuh kan.
0: Iya.
3: Nah di situ kita harus
0: sebenarnya kan
3: pandang sebenarnya harus dipikirkan terlebih dahulu.
0: Jadi kan tujuan untuk menikah itu kan biar bahagia, membangun rumah tangga. Bisa saja betul. di pesta ini gedein di hutang sana sini. Setelah pesta sibuk bayar hutang kan nggak asik juga jadinya ya kan.
3: Betul Abang, kita kan ambil yang sahnya aja boleh.
0: Iya.
3: Besar ya. Ya lihat juga keadaan laki-lakinya juga. Kan harus gimana gitu kan. Tapi saya memaksa aku harus sekian.
0: Berarti
3: juga, kita kan kasihan juga.
0: Iya, gitu. Berarti letak persoalan ini dari orang tua wanita berarti.
3: Iya betul.
0: Oke.
3: Kalau orang tuanya egois ya itu tadi kan bisa batal. Ada jadi enggak usah. Sesuai, maharnya enggak sesuai. Egois enggak itu orang
0: betul,
3: tua.
0: Betul.
3: Nanti anaknya nanti ada yang bunuh diri tadi kebilang tadi kan.
0: Iya. Oke lah kalau iya betul. Berarti kalau Mbak Anita sendiri nanti kalau seandainya anak wanitanya datang seorang laki-laki yang mungkin ya.
3: Iya,
0: sebelum
3: ada anak cewek,
0: ada laki-laki yang datang nanti mau melamar seandainya ekonominya masih masih dia masih mencoba untuk mapan gitu kan. Itu tetap akan diterima ya.
3: Ya diterima, yang penting dia sudah ada pekerjaan, keiman, terus bertanggung jawab, sudahlah cukup lah ya.
0: Oke, siapa tahu setelah dia menikah ekonominya makin bagus gitu ya kan.
3: Kita kan rezeki siapa yang tahu ya Pak Andre.
0: Betul banget, sepakat aku dengan Mbak Anita.
3: Iya betul
0: sekali ya, mudah-mudahan ya pola pikir orang tua dulu itu di apa ya banyak berubah lah, nggak kepake lagi lah di zaman sekarang gitu.
3: Iya betul sekali, kalau zaman sekarang ini emang saya pokoknya duit dan duit. Apa yang nggak mau duit ya Bang ya?
0: Iya tapi kalau nggak ada ya sudah nikmati aja.
3: Iya tidak bisa dipaksakan, itu takutnya ujung-ujungnya tadi takut anaknya yang jadi korban
0: begonya. Betul oke lah, bagus berarti. Pemahamannya
3: egoisan orang tuanya kan.
0: Itu masih ada ya sampai sekarang terjadi ya.
3: Iya masih loh.
0: Iyalah. Oke. Sip. Ya okelah. Kalau begitu Mbak Anita sehat selalu aja buat Mbak Anita. Lagunya mau lagu apa ini Mbak?
3: Alhamdulillah amin. Rabbal alamin doanya. Lagunya ini aja.
0: Apa tuh?
3: Angkat topi.
0: Lagu siapa tuh?
3: Lagunya Yusyunuk,
0: Fiturin
3: sama Murni
0: Cahnya. Oke, ini ada lagunya. Yuk, salamnya buat siapa? Yuk.
3: Bang Andre sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat banget ini.
3: Semalam Mbak Andre siaran ya?
0: Iya dong.
3: Ya, makanya nggak dengar, nggak tahu. Makanya suaramu kemana? Dari kemarin nggak ada.
0: Kemarin masuk subuh gitu kan, terus libur. Agak lama juga ngilang.
3: Iya ngilang, emang ngilang, nggak ada suaranya.
0: Ya, makanya
3: saya selalu lah ya buat mengayuh sekeluarga ya.
0: Iya oke deh, makasih. Yuk.
3: Salamnya dulu ya.
0: Boleh.
3: Salamnya dulu ini buatnya yang miskol-miskol ya, pokoknya selamat miskol aja lah pokoknya ya.
0: Iya.
3: Oke. Itu apa ya? Ya Allah.
0: Samperin aja, samperin.
3: Buatnya siapa ya? Pertama buatnya Bunda Nadia.
0: Mm-hmm.
3: Sama Bang Ali ini, dibuatnya sama Ayah Eman.
0: Iya.
3: Juga buatnya Bang Andi Mokin, Bang Andi Catra Winata sama Nona Edita. Buat Bang Abdullah saya selalu.
0: Oke.
3: Okay. Buatnya Wak Udin di mana-mana ya.
0: Ya.
3: Yang ada di mana-mana pokoknya ya. Juga ada siapa lagi? Buatnya Bu Dosila. Buatnya Peru. Buatnya Abang Bujang di Batang Empat. Juga ada Cik Rusuni, juga ada Bang Kadir CS, juga ada siapa lagi, Bang Ramlan.
0: Iya.
3: Iya, Putra MTN, tadi juga Bang Putra Pulau Kijang juga ya.
0: Iya, iya, iya.
3: Nah, tadi yang barusan siapa, Sang Tewan ya, AIIN ya.
0: Iya, betul.
3: Nah, juga ada siapa lagi, Aurel, Pina Kampar. Juga ada Cik Rusuni, juga tadi Nelly, Bang Ijal, Bang Rudi. Nah, juga ada siapa lagi ya. Siapa lagi ya Abang ya, lupa ya Abang ya.
0: Kayaknya sudah semua tuh.
3: Sudah ya, kecet ya.
0: Ya.
3: Pokoknya buat semua lah ajakan kompak ya. Salam sehat, salam kompak selalu lagi udara ya Abang.
0: Oke.
3: Okay. Kesehatan, karena masih banyak kabut asap. Jangan lupa minum vitamin, jaga imun tubuh ya Abang ya.
0: Siap, siap, siap, siap.
3: Oke, okay. Bang Andre sehat selalu juga ya.
0: Yuk,
3: oke, buat Bang Andri, tunggu lagunya. Atur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ganti-ganti, kita langsung aja simak 3 lagu ini. Ada Bunga-Bunga Rindu, Rita Sugiarto.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat nih, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahukah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 99,2 FM.

0: Bapak Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya. 0811-670-79920. Halo, sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, udah nyampe rumah.
2: Udah, Mas.
1: Alhamdulillah. Bagaimana hari ini?
2: Baik-baik saja, lancar.
1: Lancar, menyenangkan?
2: Ya.
1: Menyenangkan hari ini?
2: Iya.
1: Syukur, alhamdulillah kalau begitu, Vero.
2: Kabar, Mas?
1: Baik, alhamdulillah. Kamu gimana?
2: Baik.
1: Baik juga ya.
2: Baik.
1: Pileknya gimana pileknya?
2: Iya, pengaruh kabut.
1: Oh, kabut, iya.
2: Asap.
1: Mm-mm. Fair, tadi aku kan sudah sempat tanya sama beberapa teman ya.
2: Ya.
1: Kamu sebagai seorang wanita kan masih single ya?
2: Iya.
1: Begini, kalau seandainya ke depan nanti itu ada datang seorang cowok ingin melamar kamu gitu ya. Terus ya namanya kamu kan pasti punya orang tua gitu ya kan. Nah biasanya nih orang tua nih minta uang hantaran juga gitu ya kan.
2: Iya.
1: Ternyata cowoknya gak mampu gitu loh. Dia hanya mampunya sebatas ini gitu loh.
2: Orang tua tuh gak ngajarin.
1: Ini kan seandainya. Oke?
2: Ya.
1: Terus begini. Ya orang tua. Ini bukan cerita sebenarnya maksudnya gitu loh.
2: Iya.
1: Seandainya saja. Jadi maksudnya cowoknya tuh dia hanya mampu misalnya 10 juta gitu ya kan. Ternyata orang tua kamu mintanya 50 misalnya begitu. Sikap yang kamu ambil bagaimana?
2: Kayak mana ya menjawab? Mas bilang kan seandainya kan, tapi orang tua aku nggak ngajarin minta sekian,
1: ya.
2: Dia cuma ngajarin aku, ngasih tahu, nanti kalau kamu ada jodoh, terima dia padanya, nggak usah bertingkah.
1: Oke, ya, oke.
2: Ngerti nggak?
1: Iya. Artinya bukan hantaran yang menjadi utama gitu ya?
2: Iya, itu maksudnya.
1: Oke, makanya tadi seandainya begitu loh, seandainya orang tua kamu begitu, kamu mengambil sikapnya bagaimana?
2: Oke, kalau orang tua aku ngomong kayak gitu ya. Tapi aku tanya dulu cowok aku. Semampunya tuh batas mana gitu. Kalau batas mampu cowok akunya cuma sekian, ya aku nurut kata cowok aku lah.
1: Oke.
2: Kan yang jalanin rumah tangga aku dengan cowok aku, bukan orang tua aku.
1: Ya, betul. Syukurlah kalau begitu ya. Karena kan banyak ya kita lihat ya di lingkungan sekitar kita mungkin pernah juga terjadi yang seperti itu, rela membatalkan pernikahan karena hantarannya kurang.
2: Kakak aku pernah loh, Mas. Kakak aku nomor 3.
1: Cewek?
2: Cowok, kakak aku cowok semua, enggak ada yang cewek.
1: Oke.
2: Kakak aku nomor 3 tuh kan dia sudah berumur waktu itu umur 43. Kenalan sama cewek sekitar sebulan. Cewek itu cantik, umur 19 tahun, janda anak satu.
1: Oke.
2: Berjilbab. Ya, kenalan sama kakak aku sebulan itu desak-desak ngajak nikah. Kata kakak aku kan, nanti lah dulu ya. Tapi cewek itu desak-desak, enggak, aku mau sekarang, bang, aku serius, gini. Mas tahu nggak apa yang terjadi?
1: Apa?
2: Dia, kakak aku udah nikah.
1: Menikah akhirnya sama wanita
2: iya,
1: itu?
2: Iya, dengan cewek itu nikah. Hari Jumat pagi itu nikah, jam 1 siang itu sudah selesai nikah itu. Cewek itu bilang kayak gini, Mas. Aku benci dengan kau, aku gak cinta dengan kau. Jadi kakak aku bilang, kenapa baru ngomong sekarang? Cewek itu diam aja. Cewek itu mau uangnya aja gitu namanya. Sebelum dapat uang dia sibuk ngajak nikah, dapat uang dia bilang benci.
1: Mungkin memang modus operandinya mungkin seperti itu ya.
2: Iya. Tapi kakak aku tuh ketakutan loh, Mas. Malam Sabtu tuh pulang ke rumah. Dia ngomong sama aku, kakak aku, Dek, kalau punya cowok nanti gak usah didesa-desa, gak usah dipaksa-paksa, terima dia apa adanya.
1: Iya.
2: Aku nangis loh dikituin kakak aku.
1: Iya.
2: Aku aja pasaran gak matre ya, Mas, orang.
1: Iya.
2: Mogalah bertarung-tarung uangnya. Aku gak mau uangnya. Ini bukan nanti lah masalah uang.
1: Iya, siapa tahu setelah menikah rezekinya makin bagus, benar. Ya kan?
2: penting dia nerima kita dulu apa adanya kan.
1: Iya, terkadang itu kan, iya terkadang ini kan orang-orang yang di sekitar kita nih yang suka manas-manasin juga gitu kan.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya. Tapi kalau boleh tahu nih Fer, hubungan abang itu gimana sekarang?
2: Selama setahun tuh masih gantung-gantung, gak dianggapnya suami. Ya tanggal satu cewek itu nemuin kakak aku di luar. Minta uang. Ya. Kata aku tuh ya karena satu suami istri kan dikasih lah kan cewek
1: ya,
2: itu.
1: Bertanggung jawab ya.
2: Iya bertanggung jawab lah. Tapi teman kakak aku ini kesal. Mau tuh ngapa mau ngasih ke cewek itu? Mau tidak dianggapnya suami kan ketahuannya itu kan. Kakak aku nih diam aja kan orangnya kan.
1: Iya.
2: Pendiam orangnya. Karena kesal dan cewek itu tiap bulan ngasih terus. Diancam cewek itu. Ini namanya pemerasan katanya kan, lapor kan ke polisi kan, atau kawan kakak aku. Sejak itu dia takut. Makanya kakak aku gak lama tuh setahun jomblo, kenalan sama cewek seumuran dengan aku, orang Sempeti, pacaran di HP aja 2 tahun, gak mau terburu-buru dia, pesta nukain.
1: Iya, tapi artinya dengan yang materi tadi udah selesai ya?
2: Ya, kakak aku minta surat cerai dengan cewek itu.
1: Oh, atau cewek itu memang dia modus operandinya untuk mencari nafkah dengan cara seperti itu, atau dia hanya ingin mengejar status doang seperti
2: dia
1: itu?
2: Dia mau duitnya aja.
1: Oh.
2: Cewek itu menang di cantik tapi kalah di nasib. Ini aku bilang.
1: Ya, mudah-mudahan dia sudah bertobat lah sekarang ya.
2: Nah, orang-orang kayak gitu dapat tobat mas. Kalau jadi kakak aku tuntut orang kayak itu kan penipuan namanya.
1: Ya.
2: Cuman kakak aku tuh orangnya terlalu baik. Aku kalau lihat kakak aku tuh sedih loh mas.
1: Ya tapi sekarang alhamdulillah sekarang sudah bagus ya kakak ya.
2: Ya, ipar aku baik orangnya sekarang.
1: Oh alhamdulillah.
2: Cuman sudah 3 tahun 4 tahun ini belum dikasih anak sih.
1: Ya, memang belum rezekinya ya, Tuhan belum memberi ya.
2: Iya, nikahnya pesta kemarin cuma.
1: Alhamdulillah, syukurlah mudah-mudahan yang terbaik aja ya. Oke, jadi intinya kita tidak menggunakan lagi pikiran-pikiran lama dulu, ya. Kalau memang laki-lakinya mau, dia bertanggung jawab, punya pekerjaan, punya penghasilan, sudah terima aja gitu ya kan. Yang wajib tetaplah menjadi wajib, yang tidak wajib itu kalau kita mampu boleh, kalau enggak ya jangan dipaksa gitu ya kan.
2: Aku nanti mas kalau ada jodoh enggak mau pesta.
1: Kenapa?
2: Nikahnya aja.
1: Oh.
2: Aku enggak mau pesta kayak orang ngomong ya, pesta di pesta ramai-ramai di gedung, di rumah, gini-gini. Orang semua tahu, nanti ke depannya berumah tangga bertahun-tahun, tahun-tahun udah cerai.
1: ya tidak apa-apa sih kalau ingin mengadakan pesta asal ada. Kalau enggak ada mah jangan dipaksain, jangan-jangan dipaksain gitu loh.
2: Walaupun ada aku enggak mau gitu.
1: Oh iya.
2: Aku nikah diam-diam, cerai pun diam-diam, enggak ada yang tahu.
1: Oh, jangan sampai cerai dong kalau bisa gitu ya.
2: Jangan, apa sih Mas yang mau cerai?
1: Terus kenapa kamu kemarin nanyain aku kapan cerainya?
2: Ya Mas nyuruhin aku putus. Kan enggak adil.
1: Iya. Nah. Oke, okay lah. Oke. Vero, makasih ya untuk ceritanya ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Nah, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Seharusnya Aku.
1: Seharusnya Aku.
2: Dari versi Cinta Gisul.
1: Hah?
2: Cinta Gisul.
1: Cinta Gisul?
2: Iya, penyanyinya.
1: Cinta Gisul ada.
2: Ya?
1: Ada.
2: Ada kan?
1: Cinta Gisul ya, Cinta ya.
2: Cinta.
1: Oh, Cinta. Cinta Gisul. Oke, ini. Oke.
2: Ya. Ada, Mas?
1: Ada.
2: Ya. Salamnya yang udah masuk tadi ya, Mas ya.
1: Oke lah.
2: Bang Tamrin, Ci Rusli, Bundawati, Bang Iin, Bang Putra Pulau Pinjam, sama sore Anita juga. Buat Mbak Berlin juga ya.
1: Iya.
2: Bang Rupi, Bang Andayu, Ajeng juga Buran Masuk, Buat Usin, Bapak Tadewo. Buat siapa lagi? Bang Ramla juga, buat semuanya lah, Mas ya.
1: Iya.
2: Mas, jangan nakal, pulangnya nanti hati-hati.
1: Nakal apa aku ya?
2: Langsung pulang, Mas.
1: Oh iya, oke, siap, makasih.
2: Tunggu, Mas ya.
1: Oke.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu ganti-ganti silakan. Kembali kita masih ada waktu ya. kurang lebih 10 menit ke depan aku mau cari 4 penelpon ya. Jadi tinggal 3 lagi nih. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Andi.
3: Aduh, serunya ceritanya dong.
1: Iya, ini kan fakta yang terjadi sekarang, begitu Bang?
3: Iya, betul.
1: Bang, volume radionya agak dikecilin Bang. Mantul-mantul di sini Bang, gak kedengeran Bang.
3: Sekarang?
1: Ah, udah bagus tuh.
3: Aku bilang, bukan dimungkin bilang, bagus itu Mbak Ajeng. Kalau memang apa, gak usah dipaksain diri gitu loh. Nah, pokoknya kalau kita itu memang mau membina rumah tangga, harus dikedepankan dulu. Misalnya, kasih sayang, saling mengerti gitu dulu kan.
1: Iya.
3: Nanti kalau sudah, baru kita, apa namanya, istilahnya itu sudah mengerti. Karena itu dua jenis itu kan susah diapakan Bang, disatukan dulu kalau karena masing-masing punya karakter masing-masing gitu.
1: Iya, iya. Tapi kan begini Bang, dari yang terjadi di masyarakat kita ini, terkadang kan ada permintaan dari pihak keluarga ya, entah itu orang tuanya, entah itu omnya, entah itu bibinya, segala macam gitu Bang, yang meminta berlebihan. Sementara kan kita sebagai laki-laki kan pemimpin ya.
3: Iya betul.
1: Memimpin diri sendiri setelah kita menikah, kita kan memimpin wanitanya juga nih.
3: Iya. Beban otomatis. Dengan
1: iya,
3: firman Tuhan kan gini Bang. Arijalu kaumu alam nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, baik itu memimpin dirinya sendiri, baik itu memimpin keluarganya gitu Bang.
1: Iya.
3: Nah, jadi kita ini memang betul-betul makanya laki-laki itu istilahnya. Memang pemikirannya tuh istilahnya dua Bang. Istilahnya dua gimana? Belum terjadi itu sudah dipikirkan. Kalau yang cewek ini tadi kan kira saja, pokoknya apa tidak dipikirkan latar belakangnya gitu Bang.
1: Itu makanya tadi Bang, terkadang kan ada juga nih sebagian orang tua yang masih rela dia membatalkan pernikahan anaknya karena hantarannya kurang. Dia tidak memikirkan bahwa setelah menikah nanti itu kan tanggung jawab ada di suaminya. Maksudnya jangan membebani laki-laki juga seperti itu loh.
3: Iya betul, ya, karena kan? Bagaimanapun dia tetap nanti bertanggung jawab gitu Bang.
1: Iya.
3: Katanya kalau cocok lah itu kata Mbak Ajeng tadi, Anu Mbak Vero tadi. Kalau memang gak mampu gak usah pesta dulu, nanti kalau wajar-wajarnya aja kan gitu Bang.
1: Iya, makanya ya aku bilang kan, yang wajib mari kita wajibkan, yang tidak ya, wajib kalau ada silahkan, kalau gak ada jangan dipaksa gitu loh.
3: Betul.
1: Tapi yang terjadi sekarang kan kebalik nih Bang. Bahkan yang wajib tidak menjadi wajib, yang tidak wajib menjadi wajib sekarang ini.
3: Iya, karena sekarang ini melihat itu cuma mau istilahnya tuh mau pamer-pamer gitu.
1: Iya, Bang. Biar kelihatan ada gitu ya, padahal gak
3: nanti
1: ada.
3: Nanti setelah sesudahnya nikah,
1: pusing.
3: Baru ribut karena sudah tidak ada yang bisa dibelanjai.
1: Iya, itu dia. Ya mudah-mudahan ini kan jadi pelajaran buat kita ke depan nanti gitu Bang ya.
3: Iya Bang, ya itu juga kan memang kebanyakan juga, apalagi di situ-situ kami dulu itu, kalau memang permintaannya tuh tinggi-tinggi Bang.
1: Sesuai iya.
3: Dengan katanya tadi Bang Putra Kulikijan tadi memang iya.
1: Oh iya, itu
3: tapi
1: tapi sorry nih Bang Andi, kita kepingin tahu juga ya. Kita bukannya mengatakan kaum itu yang begitu, enggak begitu ya. Karena semuanya pasti ada juga yang melakukan hal yang sama.
3: Ya betul.
1: Tapi begini Bang Andi, aku mau tanya Bang Andi, sebagai dari suku yang Abang sebutkan tadi, alasannya apa ya meminta sampai misalnya sampai 70 gitu?
3: Itu alasannya gini.
1: Apa alasan?
3: Karena itu disangkanya kalau istilahnya itu kalau tidak mahal, seakan-akan itu
1: tidak menghargai.
3: Iya, Jawa itu tidak begitu apa namanya gitu loh Bang.
1: Tidak bernilai.
3: Iya.
1: Oh, itu kan baru asumsi Bang, baru pendapat itu kan?
3: Ya, begitulah. Itulah turun temurun.
1: Nah ini sebenarnya Bang, ini sebenarnya yang aku bilang tadi tradisi gitu kan. Tradisi iya. Kita dulu kita tidak tidak meriset apakah benar gitu loh. Walaupun salah diikutin. Nah, ini kan kurang pas kalau menurut aku Bang ya.
3: Iya betul. tapi sekarang ini insya Allah kalau yang berlaku itu masih di daerah sana Bang.
1: Oh.
3: Okay. Mm-hmm. Kalau di sini sudah insya Allah itu sudah apa istilahnya berbaur sudah dengan apa suku-suku yang lain gitu loh Bang.
1: Iya alhamdulillah. Ini mohon maaf banget kita tidak menyudutkan salah satu suku enggak ya.
3: Iya enggak lah.
1: Semuanya ada pasti.
3: Iya kan ada malam ada siang kan gitu Bang.
1: Iya jadi mohon maaf nih jangan sampai ada yang tersinggung.
3: Iya betul. Ini kan istilahnya tuh mau mengeluarkan aja kita istilahnya pendapat gitu.
1: Iya. Oke.
3: Lagunya Bang.
1: Boleh Bang Andi. Oke, lagunya apa?
3: Lagunya dari Mansur S Bang.
1: Yang mana?
3: Penantian.
1: Penantianku kini
3: bukan.
1: Gitu.
3: Itu final atas Bang.
1: Oh Mansur S ya. Oke ada Bang.
3: Iya.
1: Udah dinyanyiin salah Bang. Oke Bang. Yuk. Buat siapa?
3: Salamnya dulu ya.
1: Heeh. Mm-hmm.
3: Buatnya apa tadi yang sudah masuk siapa yang pertama tadi Bang Cakra ya Bang.
1: Bang Tamrin tadi yang pertama.
3: Bang Tamrin,
1: ada Cik Rusli, iya, ada Bunda Cik Wati.
3: Buatnya Putra Poli Kijang ya.
1: Iya.
3: Buatnya Mbak Pero juga. Buatnya Tete Anita juga. Terima kasih atas apanya. Buatnya Ajeng kalau lagi monitor, selama monitor. Buatnya seluruh pentrum Patang Petar kecuali karena waktu sudah mengsumpit ya.
1: Iya.
3: Iya, pokoknya berbagi-bagi aja Bang ya. Semuanya salah satu.
1: Oke deh.
3: Oke, gue Bang Andre, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Zaman udah semakin canggih nih, kanti-kanti ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tradisi boleh kita jaga, tapi ya harus kita lihat-lihat juga. Silakan kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Sore kembali Mas Andre, dangdut-dangdutan yuk, dangdut adalah kita.
1: Mantap sekali, lengkap Bude.
4: Iya, baru balik yasinan Mas.
1: Oh, yasinan rutin.
4: Iya, tiap hari Jumat, kalau bulan Maulid kita baca Al-Berjanji.
1: Oh, di masjid ya?
4: Iya.
1: Oh, syukur Alhamdulillah.
4: Jadi lama.
1: Nah, berarti kan Bude Sila nih ibu-ibu pengajian begitu ya?
4: Ya insya Allah amin.
1: Pernah gak ada tauziah yang membahas tentang pernikahan?
4: Itu kalau pas apa ya? Kalau pernikahan tuh ada, tapi kok pasrahan kayak itu ya gak ada loh Mas.
1: Oh iya, tapi begini Bude, aku mau nanya nih sama Bude. Bude jangan marah ya, mau tanya aja. Kalau seandainya, Bude punya anak perempuan?
4: Enggak.
1: Oh, enggak punya.
4: Satu cowok, cuma satu.
1: Oh, cuma satu. Kenapa enggak nambah lagi? Oh, iya. Hah?
4: Cucunya sudah dua.
1: Apanya?
4: Cucunya sudah dua.
1: Oh, cucunya udah dua.
4: Sudah ya. Pas dua SD.
1: Wah, masih muda itu, ah. Ya, iya. Tapi gini Bude, aku mau tanya nih sama Bude. Kalau seandainya Bude punya anak perempuan, terus ya? Dapat calon mantu. Nah, ini budenya minta berapa nih budenya?
4: Nggak untuk minta lah, Mas.
1: Untuk maharnya?
4: Iya, kalau orang Jawa kami nggak begitu.
1: Oh, masa sih?
4: Iya.
1: Apa prinsipnya ketika menerima seorang calon suami untuk anaknya?
4: Yang penting itu kan kita nggak menilai dari ekonomi lah ya.
1: Iya, ekonomi bisa dicari ya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Berumah tangga kita kerja gitu kan. Nanti kan kalau insya Allah rezekinya ada kan bisa berkembang.
1: Betul sekali.
4: Kalau orang Jawa kami jarang minta ini minta itu, jarang Mas.
1: Oh alhamdulillah gitu ya,
4: padanya gitu kan.
1: Yang
4: memang kalau adat di kami ada
1: ya, tetap ada, semua suku itu pasti ada Mbak
4: ya, adat mengadat ada. Kalau prinsip uang itu memang ada yang meminta, Mas. Memang ada.
1: Untuk apa itu?
4: Ya. Nggak ngomong gimana ya?
1: Uangnya.
4: Ya tahulah kalau.
1: Iya, uangnya untuk apa? Kita memberikan kan kita harus tahu penggunaannya untuk apa.
4: Kadang kan kita enggak kamar kosong gitu kan?
1: Heeh. Uh-uh.
4: Untuk beli alat kamar kosong.
1: Walah, itu tradisi sebenarnya, Mbak.
4: Nah, iya itu.
1: Wah.
4: Kalau meminta-minta gini-gini kan enggak gitu loh.
1: Oh. Nah, kalau menurut Bu Desila nih, tradisi-tradisi seperti itu masuk di akal enggak?
4: Yo, kayak mana dari zaman dulu juga kayak gitu.
1: Ini nih. Dari dulu ya, ibaratnya ayo. Begini. Bude,
4: Bude,
1: seandainya begini, misalnya ada tradisi gitu ya, kita tuh setiap hari Sabtu harus nyebur sungai. Kita nggak tahu tujuannya buat apa. Apakah kita akan melakukan itu terus?
4: Ya, enggak sih. Tapi kalau ada itu kan memang dari gimana gitu kan.
1: Aduh.
4: Walaupun sedikit itu biasanya ada gitu, nggak ya, terlalu mewah-mewah gitu, enggak.
1: Oh, oke lah, oke. Ya, ya ini sebenarnya kan perlu diiniin juga gitu loh, Bude ya. Harus di riset juga. Karena begini, banyak berkembang mitos-mitos di masyarakat yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah.
4: Iya.
1: Nah, itu kan kita hidup di bawah mitos itu.
4: Ya, tapi kalau itu di mana sudah lamaran itu pasti ada gitu.
1: Oke.
4: Itu pasti ada.
1: Iyalah, oke, itu bagian dari tradisi mungkin budaya juga ya.
4: Cuma okay. Kan enggak. Harus segini kita enggak.
1: Oke. Iyalah. Siap. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan yang lebih baik lagi dan masuk akal gitu ya, Bude ya.
4: Iya, insyaallah. Tapi kayaknya
1: agak berat ya kayaknya ya.
4: Kayaknya memang kayak gitu lah, Mas.
1: Oke. Iyalah. Oke, kalau begitu, Bude. Makasih nih buat ceritanya ya, Bude. Ya. Mau lagu apa, Bude?
4: Minta lagu Harta dan Surga.
1: Apa?
4: Harta dan Surga.
1: Oh, Harta dan Surga.
4: Iya.
1: Oke. Salamnya buat siapa, Bude?
4: Ya sudah, Mas, tadi Bude monitor Mbak Vero sama Mas Andi Muksin ya.
1: Iya, banyak yang udah masuk tadi.
4: Iya, dari awal kan Bude enggak monitor.
1: Iya.
4: Dari awal aja salam sehat dari Bude Sila yang belum masuk nanti masih 2-1 kayaknya ya.
1: Iya, satu lagi sih rencananya.
4: Iya. Udah masuk aja lah ya.
1: Iya.
4: Buat Mas, semangat, sehat selalu di kantor juga ya.
1: Iya.
4: Semoga keluarga sehat semuanya.
1: Amin, makasih Bude.
4: Tuhan ya, Mas.
1: Yup, sama-sama Bude.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi ini ya, silakan ganti-ganti satu penelpon lagi. Oh, ini Bunda Nadia. Halo, selamat sore.
5: Assalamualaikum.
1: Wah. Mantap, Bunda.
5: Alhamdulillah, Andre, gimana kabarnya?
1: Mulutnya agak masem nih.
5: Ngapa masem? Jangan manyun dong.
1: Bukan manyun, bae. Ini banyak makan salak nih, makan salak si Dempuan.
5: Nah, itu makan salak ya, tambah pahit gitu katanya.
1: Iya, ini beneran salak tuh yang begini.
5: Ya memang ya, kalau misalnya yang ngobat itu pahit dengan rasanya.
1: Mantep gitu kan, ada kepet salat apa sepet-sepetnya gitu, Bunda.
5: Ih, baru bangun, Bunda. Enaknya bodo, ampun ya Allah.
1: Oish, panas begini bisa tidur?
5: Pulang terapi tadi 1:30 ya Allah, sudah sholat juga dan sempet do.
1: Mantap gitu ya, Bunda ya.
5: Balik kerja enggak tahu dia.
1: Kopinya enggak dibuatin tuh.
5: Hah?
1: Kopinya enggak dibuatin. Oh, iya.
5: Banget teh putih kalau dia kalau sore kalau pagi banget
1: tehnya. Iya, ini tadi.
5: Eh, kabut sore makin tebal banget apa
1: mah? Asapnya ya?
5: Iya, kabut asapnya.
1: Luar biasa dah. Oke. Bunda, aku mau tanya nih. Bunda?
5: Iya.
1: Aku mau tanya boleh? Ini berkaitan dengan apa ya? Kan Bunda punya anak cewek enggak?
5: Apanya kan cewek?
1: Anak cewek.
5: Punya anak cewek?
1: Iya.
5: Karena ini banyak anak ceweknya.
1: Oke, okay. Oh banyak anak ceweknya.
5: Iya, kalau Bunda cuma anak satu lagi, satu wayang.
1: Cuma satu?
5: Iya, anak Bunda satu cowok.
1: Oh cowok. Kalau seandainya Bunda punya anak cewek ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki ingin melamar gitu nah. Dia hanya membawa cinta, dia hanya
5: kita tanya, kalau sanggup berapa bayi dia, janganlah ada sopan. Lagi pula memberatkan dia kan, kasihan juga.
1: Oh.
5: Kita kan saling menghargai, saling menghormati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing, tidak dikenal dengan uang langsung gitu.
1: Iya, maksudnya begini, ketika dia datang, saya sanggupnya hanya segini, misalnya ya. hanya udah berarti tidak ya. tidak mengikuti ego kita. Aku maunya 20 juta nih gitu enggak?
5: Jangan harus sekian, fantastis nian kan jadi nominalnya.
1: Jadi fleksibel lah Bunda ya.
5: Iya.
1: Syukurlah kalau begitu makin banyak ya orang yang berpikiran terbuka seperti ini ya Bunda ya.
5: Ya betul.
1: Jangan sampai nanti anak kita yang jadi korban ya, sendiri.
5: Kan, nah, kebetulan kita anak cowok nanti kita kan, nanti kalau misalnya kita minta uang balik ini kan kita juga yang kasihan juga mencarinya kemana kan?
1: Iya, menimbulkan luka baru kalau begitu ya kan.
5: Betul.
1: Ya syukurlah kalau begitu Bunda, seneng deh aku dengarnya gitu loh. Syukurlah kalau begitu, makasih nih Bunda untuk ceritanya ya. Bunda mau lagu apa nih Bun?
5: Ya.
1: Lagunya?
5: Lagunya dari Ibu Trismawati, dia aku cinta padamu.
1: Aku cinta kamu atau aku cinta padamu?
5: Aku cinta padamu dah yang aku nonton Ludruk tuh bang.
1: Aku cinta padamu.
5: Ya Ibu Trismawati.
1: Ibu Trismawati.
5: Salam dulu ya.
1: Boleh.
5: Salamnya terserang buat Mas Andre. Selamat bertugas, kita semangat ya. Jaga kesehatan selalu ya. Selamat pagi. Terus ada Mas Alimin, ada Rizky Ramlan, ada Raktul, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Fere, Anita, Yahudi, Mati Ucak, Abu Sob, Bang Ijal, Bang Haji, Mas Yatna, Haji, Pak De Ahmad, Mama Ela, Ini Ayang, terus Kadir CS, Abdullah, Amin Muslim, Andika Kralinata, Hamka Yusuf, Bang Nasrun, Ibu Farida, pokoknya semuanya lah Mas Andre.
1: Oke lah.
5: Lagu ada kan?
1: Lagunya untuk apa bercinta bukan?
5: Aku cinta padamu
1: dah. Aku cinta padamu, sebentar aku cariin ya. Pokoknya nanti aku puterin ya Bunda ya.
5: Ya.
1: Udah itu ada. Aja. Nanti aku cariin ya, pasti ada.
5: Oke deh.
1: Iya.
5: Iya. Ya tentu dari istri Kusnawati kalau udah ketemuan itu biar yang lain yang tentu dari istri.
1: Oke siap, oke.
5: Terima kasih waktunya ya.
1: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kanti-kanti yang sudah nelfon kesini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sore hari ini bisa berdampak positif buat kita ke depan nanti. Dan lagu-lagunya ditungguin aja. Kita simak dulu yang pertama, ada Penantian dari Mansur S.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.

0: Here he is.
1: Wah, dia online lagi nih.
2: Asik.
1: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
3: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak.
4: Bu.
1: Anak kita.
4: Sabar.
1: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Rompat FM.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Pro 4 FM 99,2 MHz.

0: Lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
1: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
0: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: ...99,2 Propat RRI Jambi.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: The new mobile application RRI Playgo.
1: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
0: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play!

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim.

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum nini.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Dengan bahasa dan tanah air, serta bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa, di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila, untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Ganti-ganti konco-konco sahabat budayo. Jangan lupa dengarkan terus RRI Perempat Jambi 99.2 MHz.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Ganti-ganti upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus digencarkan. Kasiops Korem 042 Garuda Putih Kolonel Infantri Wahyu Alfian Arisandi mendampingi Gubernur Jambi Al Haris, Kalak BPBD Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup, personel TNI Polri serta unsur terkait lainnya meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin, Kabupaten Batanghari. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung ya kondisi terkini kawasan yang terdampak kebakaran sekaligus memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan cepat, terpadu dan juga terukur. Pada hari ini, kawasan Tahura Batanghari menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius dalam penanganan karhutla. Sebelumnya, kebakaran di kawasan tersebut dilaporkan kembali terjadi dengan luasan sekitar 6 hektar. Sementara kondisi medan yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber air menjadi tantangan tersendiri bagi tim pemadam. Dan Kanti-Kanti untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu, aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya aku mau ajak kamu belanja, aku mau borong nih.
1: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
0: Hehe, iya sih.
2: Oh no.
1: Ya ampun Ci, kamu boros banget. Apa kamu gak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini. Dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.

0: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
1: Apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
2: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
3: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Ya, ganti-ganti selanjutnya untuk informasi cuaca ya. Perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini, Jumat 4 September 2026. Pada malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Sementara itu dini hari secara umum diperkirakan berawan dan juga udara kabur. Peringatan dini nihil dengan suhu udara di angka 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Sementara itu untuk kelembapan udara di angka 60 sampai dengan 90%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut, nihil. Sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 4 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 291 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 57 titik panas, Kabupaten Bungo 4 titik panas, Kabupaten Merangin 18 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 30 titik panas, Kabupaten Serolangun 26 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 46 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4 titik panas, Kabupaten Tebo 104 titik panas, dan Kabupaten Kerinci sebanyak 2 titik panas.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
4: Ingat, kekuatan tim adalah kebersamaan. Lapor, mulai.
5: Lapor, dari Jawa Timur, siap.
6: Lapor, dari Tapanuli, siap.
7: Lapor, dari Jawa Tengah, siap.
8: Lapor, dari Jawa Barat, siap.
9: Lapor, dari Madura, siap.
10: Lapor, dari Bali, siap.
11: Lapor, dari Sulawesi, siap.
12: Lapor, dari Maluku, siap.
4: Selanjutnya, ini kenapa tidak bergabung?
5: Maaf, Bu, kita berwarna beda.
4: Kita semua berbeda-beda. Jika kita bersatu, itulah kebersamaan. Untuk menjadi tim yang kuat, perbedaan dalam kebersamaan, satu untuk semua.
5: Lapor dari Papua.

Ya, ganti-ganti pemerintah Kota Jambi terus berupaya ya untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sistem perlindungan sosial atau Perlinsos yang kini telah terintegrasi dengan berbagai data masyarakat ya. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan integrasi data tersebut membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial dan ekonomi setiap keluarga. Data yang terhubung dalam sistem tersebut antara lain data pajak kepala keluarga, kepemilikan kendaraan melalui Samsat, kepemilikan rumah, tabungan, hingga data listrik. Menurut Yunita, keterhubungan berbagai indikator tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih objektif. Pemanfaatan data terintegrasi diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah dapat menyesuaikan penerima bantuan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga. Pemerintah Kota Jambi terus mendorong pembaruan dan pemanfaatan data perlindungan sosial agar kebijakan penanganan kemiskinan serta program bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan tentunya sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.

Ya, ganti-ganti seni bela diri taekwondo berbasis pada ekosistem klub yang merupakan model pembinaan atlet dan komunitas yang memusatkan seluruh proses pelatihan, ya, pengembangan karakter hingga pencapaian prestasi di dalam struktur klub olahraga. Di Indonesia, ekosistem klub memegang peran krusial sebagai fondasi utama yang menyuplai atlet ke tingkat regional hingga nasional. Berbeda dengan latihan berbasis sekolah yang seringkali terbatas oleh waktu dan jenjang kelulusan, ekosistem klub ini bersifat jangka panjang, berkelanjutan, dan juga mencakup rentang usia yang lebih luas, ya. Ada beberapa komponen utama yang membangun ekosistem klub taekwondo. Struktur kepelatihan dan kurikulum sistematis klub menyediakan kurikulum latihan yang terstruktur mulai dari pemula hingga sabuk hitam. Pelatih atau yang istilahnya sabem tidak hanya mengajarkan teknik fisik seperti tendangan atau cagi atau tangkisan maki, tetapi juga mengintegrasikan analisis biomekanika, memastikan akurasi gerakan dasar untuk mengoptimalkan performa. Yang berikutnya, filsafat dan kedisiplinan. Ini akan membentuk, ya, membentuk mentalitas bela diri, rasa hormat, kyong rie, dan pengendalian diri, integrasi teknologi, penggunaan platform digital atau metode blended learning untuk memudahkan pemahaman teori dan kognitif atlet. Jalur pembinaan prestasi berjenjang. Jadi ekosistem klub yang sehat itu memiliki program yang jelas untuk memfasilitasi tujuan anggotanya yang beragam, seperti kelas kyorugi atau petarung yang berfokus pada taktik, strategi pertarungan, hantam kontak, stamina, dan juga persiapan kompetisi resmi. Yang kedua ada kelas pumse, ya, atau jurus, ya, yang ini berfokus pada keindahan gerakan, keseimbangan, akurasi, dan juga kedisiplinan teknik dasar. Dan yang selanjutnya adalah ujian kenaikan tingkat, agenda rutin berkala yang wajib diikuti anggota klub untuk menguji kenaikan atau menguji kelayakan naik ke sabuk berikutnya. Untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

Ya, ganti-ganti kemampuan berbicara lebih dari satu bahasa ternyata tidak hanya memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai latar belakang ya. Kebiasaan menggunakan beberapa bahasa juga dikaitkan dengan manfaat bagi kemampuan kognitif dan kesehatan otak. Ketika seseorang berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya, otak perlu bekerja untuk memilih kata, mengingat aturan bahasa, serta menyesuaikan konteks pembicaraan. Aktivitas tersebut membuat otak terus terlatih dan aktif. Sejumlah penelitian mengenai kemampuan bilingual dan multilingual menunjukkan bahwa penggunaan beberapa bahasa dapat membantu menjaga fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Aktivitas berbahasa juga melibatkan kemampuan memori, perhatian, pengendalian diri, serta pemecahan masalah. Manfaat tersebut tidak berarti seseorang yang menguasai banyak bahasa otomatis terbebas ya dari penurunan fungsi otak. Namun belajar dan menggunakan bahasa secara rutin dapat menjadi salah satu bentuk aktivitas yang menstimulasi otak. Dan menariknya, mempelajari bahasa baru tidak harus dimulai sejak usia muda ya. Orang dewasa maupun lanjut usia tetap dapat melatih otak dengan mempelajari kosakata yang baru, membaca, mendengarkan percakapan, ataupun mencoba berbicara menggunakan bahasa yang berbeda. Selain melatih otak, kemampuan berbahasa juga dapat memperluas pergaulan dan membantu seseorang memahami budaya lain. Karena itu, belajar bahasa baru bukan sekedar menambah kemampuan komunikasi, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga otak tetap aktif. Jadi tidak ada kata terlambat ya untuk belajar bahasa. Semakin sering otak diajak mengenali dan menggunakan bahasa yang berbeda, semakin banyak juga kesempatan untuk menjaga kemampuan berpikir itu tetap terasah.

0: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Jambi Malam Iku.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ada maknanya ini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning?
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu,
1: iya.
0: Namamu siapa?
1: Kamu... Kalau mau tahu, namaku?
0: Ya.
1: Namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Ya.
0: Oh, namamu Enid.
1: Iya.
0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek. Hitam,
1: jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk, baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: Nak makmu, tapi nak mak
1: kuning.
0: Nak mil kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini, kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentet.
0: Nama aku Kentet, bukan Kentet.
1: Oh, iya, maaf, Kentet.
0: Kamu ini mau nyari panjias monok bangun, no?
1: Loh, Kentet, kamu kok tahu, Kentet? Kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: bangun. Ya, jelas. Kentet itu orang seperti ini, tapi aku itu cakri mantra kuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan Kendiri.
1: Iya.
0: Kamu Kendiri mau nyari... sama?
1: Kakang
0: Panji.
1: Kentet, ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana panjat mau bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya,
1: sekarang, Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu
1: harus
0: mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak.
0: Kamu harus mau. Ayo. Kamu harus mau. Ayo.

0: Nyai Ragil kuning.
1: Kang Mas,
0: kenapa kamu di sini?
1: Kang Mas Gunung Sari, Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu ke sini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak orang muda? Neng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana.
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning, aku rela mati.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Kang Mas, hati-hati Kang Mas.
2: Ayo.
0: Entit, bila kamu manusia yang sakti macam ini, terima pusaka.
2: Ya. Aduh.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Nah kok penjelas?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Iya. Aku benar-benar tidak tahu Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Amboy, cantiknya gadis itu.
1: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku.
2: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
3: Kisah Dayang Ringke, mitos Dusun Semeteh dan Air Balui, ditulis narasi oleh Dr. Rusmana Dewi, RD Kedum. Naskah Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot Palembang, dengan para pemain Wak Dola sebagai Ali Kundi, Bella sebagai Dayang Ringke, Saleh sebagai Bujang Balui, Riki sebagai Petani, Hartini sebagai Gadis Satu, Dia sebagai Gadis Dua, Kak Dwi sebagai Gadis Tiga, dan narasi Kak Nino. Produksi RRI Palembang. Cerita ini berasal dari Dusun Semeteh, Kabupaten Musirawas, yang terletak di hulu Sungai Musi. Alkisah, di Dusun Semeteh, hiduplah seorang lelaki yang digelar penjaga dusun. Artinya, orang yang disegani, dituakan, dan dihormati di dusun itu. Hal ini karena pembawaannya santun dan bijak. Karena wibawanya inilah, penduduk dusun menjadikannya sebagai sesepuh, tempat memutuskan semua urusan atau rasan. Ia bernama Ali Kundi.
1: Bagaimana dengan hasil ladang kita, bapak-bapak, ibu-ibu?
4: Musim kali ini, semua hasil ladang tumbuh subur, Tuanku Ali Kundi.
1: Ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Semoga hasil pertanian kita selalu berlimpah di setiap musimnya.
4: Itu yang kami harapkan. Dan arahan dari Tuanku Ali Kundi juga masih kami dengarkan. Menjaga lingkungan agar tetap lestari.
3: Ali Kundi tinggal bersama anak perempuannya yang terkenal cantik jelita. Tidak ada yang menyamai kecantikan Putri Ali Kundi. Putri Ali Kundi memiliki kelebihan lain, yaitu rambutnya lebat, hitam, lurus dan panjang sampai ke tumit. Siapapun melihatnya pasti akan berdecak kagum.
5: Sudah pernahkah kau melihat kecantikan anak dara Ali Kundi?
6: Sudah, bahkan kabarnya sudah terdengar sampai pelosok negeri.
5: Dayang Ringke memanglah cantik, sesuai dengan namanya. Dayang berarti perempuan, Ringke berarti cantik. Jadi, Dayang Ringke memanglah dia perempuan yang paling cantik.
6: Meski dia cantik jelita, tapi dia tidak pernah sombong.
5: Itulah budi pekerti yang harus kita contoh. Cantik dan dari keturunan orang besar. Tapi Dayang Ringke tetap membumi, mau bersahabat dengan siapa saja.
3: Pagi itu, Dayang Ringke melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia akan melakukan pekerjaannya dengan rasa gembira, sambil mencuci, menyapu, bahkan mandi di sungai pun orang tidak akan heran jika mendengar suara merdunya melantunkan senjang. Maka ketika Dayang Ringke bersenjang, air sungai, ikan yang berenang, bebatuan, pepohonan seakan-akan turut diam mendengarkan kemerduan suaranya.
7: Sungguh indah suasana pagi ini, cerah dan menyegarkan. Air sungai mengalir dengan deras dan para perempuan kampung beramai-ramai mencuci di sungai.
5: Apa kabarnya, Dayang Ringke? Lama tak jumpa?
7: Iya, kita sudah seminggu tidak saling sapa.
5: Aku dan keluarga bertandang ke pusat kota. Ada saudara yang menggelar hajatan di sana. Jadi kami bertandang lama di rumah saudara ayah.
7: Oh ya? Wah, betapa senangnya bisa berkunjung ke pusat kota. Suatu hari kelak, aku akan ajak ayah main ke sana.
6: Aku boleh ikut nggak, Dayang Ringke?
7: Kalau memungkinkan, kita semua berangkat. Tapi ingat, ini baru rencana loh.
3: Ketika sedang mandi, Dayang Ringke tidak menyadari kalau sehelai rambutnya yang panjang, lepas dan hanyut. Rambut itu hanyut mengikuti aliran Sungai Musi. Dari Sungai Musi awal sampai ke Sungai Panai, yaitu nama aliran Sungai Musi yang berada di hilir. Saat hanyut di sungai Panai, rambut tersebut tersangkut mengenai kaki seorang laki-laki yang berasal dari dusun Balu.
0: Aku harus melihat perangkap ikan yang aku pasang. Mudah-mudahan sudah dipenuhi oleh ikan yang banyak. Wah, air sungai ini deras sekali. Kurasa tak satu pun ikan yang mau masuk ke dalam perangkap yang aku pasang. Tapi itu apa ya? Warna hitam dengan penuh kemilau. Sepertinya sehelai rambut yang panjang. Wah, indah sekali. Siapakah gerangan pemilik sehelai rambut ini? Pastilah dia seorang gadis yang cantik dan rupawan.
3: Sejak mendapatkan rambut panjang itu, Bujang Baluy menjadi tidak tenang. Rasa ingin tahu pemilik rambut indah itu mendorong hatinya untuk mencarinya. Dalam hati, ia penasaran dan hendak mencari pemilik rambut tersebut ke hulu sungai. Akhirnya, mulailah Bujang Baluy melakukan perjalanan menyusuri sisi Sungai Musi. Mulai dari Sungai Baluy ke huluan. Tiap kali menemukan dusun dan orang di sepanjang sungai, Bujang Baluy selalu bertanya, perihal siapa di dusun ini yang memiliki rambut indah dan panjang?
0: Maaf Pak, apakah Bapak tahu siapa pemilik sehelai rambut ini?
8: Wah, di kampung ini tidak ada gadis yang memiliki rambut seindah itu. Mungkin di kampung sebelah.
9: Untuk apa kau cari pemilik rambut itu? Susah kalau hanya menebak-nebak orangnya. Tapi tak tahu siapa yang memilikinya.
0: Biarlah, aku cari lagi pemilik rambut ini. Permisi, saya mau melanjutkan perjalanan.
3: Namun, Bujang Baluy tidak putus asa. Dalam hati, ia yakin jika rambut ini ada pemiliknya. Bujang Baluy tetap melanjutkan perjalanan dan bertanya dengan penduduk sepanjang sungai. 4 dusun sudah dilaluinya. Namun belum juga menemukan pemilik rambut yang panjang tersebut. Akhirnya, sampailah Bujang Baluy di dusun Semeteh, dusun yang terletak di seberang Sungai Musi. Bujang Baluy kembali bertanya dengan orang yang ditemuinya tentang perempuan yang berambut panjang. Betapa senangnya Bujang Baluy ketika mendapat jawaban bahwa pemilik rambut yang panjang tersebut Putri Alikundi, penjaga dusun Semeteh bernama Dayang Ringke. Dengan perasaan bahagia, Bujang Baluy pun berusaha menemui Alikundi, sang penjaga dusun, sekaligus hendak berkenalan dengan anak gadisnya.
0: Amboy, cantiknya gadis itu.
5: Namanya Dayang Ringke, anak tertua kampung kami, Tuan Alikundi.
0: Aku harus berkenalan dengan dirinya. Aku yakin rambut ini milik Dayang Ringke dan cantik jelita. Dengan rambutnya yang panjang itu,
3: Bujang Baluy pun mencoba menemui Alikundi dan Dayang Ringke untuk mengembalikan sehelai rambut yang ia temukan.
0: Maaf, beribu maaf, Tuanku Alikundi yang bijaksana. Kedatangan hamba ke sini ingin mengembalikan sehelai rambut yang hanyut yang hamba temukan di tepian sungai di dusun hamba.
1: Kudengar kau dari dusun yang jauh. Rambut siapakah gerangan itu?
0: Hamba percaya kalau rambut ini milik putri Tuanku Alikundi. Mohon diterima Tuanku.
3: Setelah melihat sehelai rambutnya, terkejutlah Dayang Ringke. Sementara Alikundi dalam hati terkagum-kagum melihat kejujuran Bujang Baluy ini. Singkat cerita, karena melihat kecantikan Dayang Ringke, Bujang Baluy langsung jatuh cinta. ia sampaikan keinginannya untuk mempersunting Dayang Ringke kepada Ali Kundi. Sebagai lelaki yang pengalaman dan berwibawa, tentu saja Ali Kundi tidak langsung menolak maupun menerima. Dengan lembut, ia tetap mengingatkan agar Bujang Balui jangan terburu-buru dan berpikirlah baik buruknya. Selanjutnya, tentu saja meski sebagai orang tua, Ali Kundi tetap menyerahkan pada putrinya. Sebab putrinya lah kelak yang akan menjalani hidup.
1: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku, dan hendak bermaksud meminangnya.
0: Benar sekali, tuanku.
1: Namun semua ini aku serahkan kepada putriku, Dayang Ringke.
7: Siapapun, berparas buruk atau tidak, cacat ataupun tidak, jika sang pencipta menghendakinya, siapapun diperkenankan menjadi jodohku, maka akan aku terima sebagai takdir. Aku akan jalani dengan senang hati. Namun, sebelum menjadi pendamping hidup, ada syarat yang harus kau lakukan.
0: Syarat apakah itu, wahai Dayang Ringke?
7: Syaratnya, engkau harus mencuci kakiku dengan air pinang.
0: Air pinang? Mana mungkin buah pinang bisa mengeluarkan air yang banyak?
3: Pahamlah Bujang Balui kalau lamarannya ditolak. Mana mungkin buah pinang menyimpan air yang dapat mencuci kaki?
0: Baiklah, sepertinya ini menjadi penolakan yang halus bagiku. Aku akan membatalkan niatku. Tapi aku punya syarat juga. Jika kalian tak penuhi, aku akan mempersunting Dayang Ringke menjadi istriku.
1: Syarat apakah itu, wahai Bujang Balui?
0: Aku akan membatalkan menyunting Dayang Ringke jika orang dusun Semete bisa menyiapkan air kelapa muda untuk membasuh seluruh kaki warga dusun Balui.
3: Bujang Balui merasa sangat yakin jika Dayang Ringke akan menjadi miliknya, sebab ia tahu warga dusun Semete, walau wilayahnya luas, namun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Bagaimana mungkin mereka akan sanggup mengadakan air kelapa muda untuk mencuci kaki warga dusun Air Balui yang ratusan itu? Ternyata Dayang Ringke dan ayahnya menyanggupi. Maka dikerahkannya warga dusun Semete yang hanya berjumlah beberapa orang itu untuk mengambil kelapa muda. Mulailah mereka mencuci kaki warga dusun Balui. Anehnya, setiap kali mereka mengambil buah kelapa, maka akan muncullah buah-buah kelapa muda yang baru. Semua penduduk dusun Balui tanpa terkecuali kakinya dicuci semua. Bahkan, saking banyaknya air kelapa yang dipakai untuk mencuci kaki warga dusun Balui berubah menjadi sungai.
1: Syaratmu sudah kami penuhi. Maka tuntaslah perjanjian kita.
0: Belum, Tuanku Ali Kundi. Masih ada satu syarat lagi.
1: Syarat apa lagi, wahai Bujang Balui?
7: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
0: Ya, ini syarat kedua dan yang terakhir. Jika Dayang Ringke dan Tuanku Ali Kundi tak mau, maka aku akan mengambil Dayang Ringke dengan paksa.
1: Apakah syarat itu? Katakanlah.
0: Aku meminta agar warga dusun Semete menyediakan sambal untuk dimakan warga dusun Balui sepuasnya.
3: Dalam hati Bujang Balui tersenyum, sebab bagaimana mungkin warga Semete yang hanya beberapa orang mampu membuat sambal untuk ratusan warganya. Bujang Balui tidak habis pikir. Ternyata warga dusun Semete membuat sambal sangat banyak sekali. Bahkan saking banyaknya, sambal tersebut membentuk gundukan yang sangat tinggi. Setiap kali diambil, maka sambal itu akan bertambah sendiri. Menghadapi kenyataan tersebut, Bujang Balui menjadi sangat marah. Harapannya untuk menyunting Dayang Ringke pudar sudah. Dengan emosi, Bujang Balui melampiaskan kemarahannya dengan bersumpah.
0: Sampai kapanpun, Bujang dari dusun Balui tidak akan menikah dengan gadis dusun Semete. Kalaupun ada yang menikah, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dusun Semeteh tetap akan menjadi dusun yang sepi. Meskipun dusunnya luas, namun warganya tidak akan bertambah.
3: Akhirnya Bujang Balui pulang dengan rasa kecewa. Sejak itu, bujang-bujang

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.

0: Aku takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Iya, Kanti-Kanti, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah. Aduh, mungkin ini satu yang ini ya, mengejutkan mungkin ya. Karena malam ini saya akan temani Kanti-Kanti sampai ke jam 00 ya. Dan tentunya kita bersama di satu mata acara kita, yakni apresiasi budaya Minang untuk malam hari ini. Tapi nanti ya, kita akan mulai di jam 21. Jadi untuk sekarang kita hadirkan dulu lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara tentunya. Di satu lagu dari daerah Bengkulu, Kanti-Kanti hadir di kebersamaan kita di sini. Dan tadi kita sudah bersama di drama Legenda ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, Kanti-Kanti masih setia di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggar.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Kabar hari itu.
4: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata memperkenalkan kain tradisional atau wastra sebagai daya tarik wisata budaya Indonesia dalam pameran bertajuk Jelajah Indonesia Wastra Nusantara pada tanggal 2 sampai 6 September 2026 di Jakarta. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Martini di dalam keterangannya hari ini di Jakarta. Made menyampaikan bahwa pengenalan wastra para wisatawan dan pengunjung yang datang merupakan upaya untuk memperkuat pariwisata berbasis budaya dan pengalaman, khususnya dengan mendekatkan kekayaan budaya dan ragam destinasi Indonesia kepada masyarakat urban. Wastra dikatakannya memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya karena setiap kain membawa identitas, pengetahuan tradisi, serta cerita dari daerah asalnya. Di mana sejumlah wastra yang dipamerkan seperti batik, tenun, hingga kain ikat sebagai media penceritaan atau storytelling yang menghubungkan masyarakat dengan destinasi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal dan mengunjung daerah asal wastra sekaligus meningkatkan belanja pariwisata. Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan sejumlah mitra strategis lintas sektor, baik dengan Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, serta BINA hingga pihak perbankan seperti Bank Sentral Asia, guna memperkuat keterhubungan antara wastra dan pengalaman berwisata. Pameran menghadirkan sejumlah pelaku industri pariwisata yang mewakili beragam destinasi, yakni batik warisan dari Pekalongan, Jawa Tengah, Lombok Paradise Tour and Travel yang mempromosikan Lombok, Nusa Tenggara Barat, Badan Otorita Borobudur yang mewakili Yogyakarta dan Jawa Tengah, Jabu Monang yang mempromosikan Danau Toba, Sumatera Utara, Ainon Holiday yang mempromosikan Palembang, Sumatera Selatan, Cakra Mahira Bespoke Travel yang mempromosikan Jakarta, Island Adventure yang mempromosikan Bali, serta APH Travel and MICE yang mempromosikan Sumatera Barat. Di mana kehadiran pelaku industri pariwisata tersebut memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk tidak hanya mengenal keragaman wastra, tetapi juga memperoleh informasi mengenai destinasi serta pilihan perjalanan wisata budaya ke berbagai daerah di Indonesia. Demikian, saya Lisayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Jambi Malam Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Suara Budaya Nusantara. Ya, Kanti-kanti, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, kita bersama lagi nih, Kanti-kanti. Aduh, di ini ya, di apresiasi budaya Minang. Nah, kita mau berangkat ke Sumatera Barat, Kanti-kanti ya. Kita mau sedikit jalan-jalan. Bukan sedikit sih, sebentar kita jalan-jalan ke Sumatera Barat di edisi malam hari ini ya. Lumayan 2 jam ya kita jalan-jalan. Tapi sebelumnya selamat malam nih untuk sanak-sanak galo-galonyo ya. Selamat malam untuk Sadonyo ya, pandangan di Manosajo Barado. Pokoknya bahasanya campur aduk, kanti-kanti ya, karena kan Sumatera itu kan bahasanya tidak jauh-jauh beda ya. Nah, di budaya apresiasi Minang malam hari ini silakan di 0811-6707-9920, kanti-kanti ya. Kita coba nih penelponnya siapa nih. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum, Pimis.
2: Waalaikumsalam, Mbak Akabanyo, Bang Iing.
3: Sehat walafiat.
2: Sehat walafiat. Bisa bahasa Minang apa tidak?
3: Bisa dikit-dikit
2: lah. Nah, atuh ceritanya malam ko.
3: Batinya di warung pelatih Pimis.
2: Oh, di warung. Masih ya. Buka?
3: Masih, Pimis.
2: Sampai jam berapa tuh?
3: Tidak tentu lah, jam 10, jam 11.
2: Sampai habis lah pokoknya ya.
3: Ya,
2: habis. Lah banyak pitian masuk.
3: Ada, alhamdulillah.
2: Ada banyak. Tak naik harga?
3: Tak, jadi
2: standar lah. Tetap lah ya. Yang penting langganannya ya, masih
3: lancar. Kita lancar. Dari langganan sulit payah.
2: Payah sekarang nih dah.
3: Tidak seribu kita naik lari. Apalagi ibu tuh.
2: Iyo. Pokoknya tak mau barek lah kata orang, tak mau ya.
3: Dia orang sebelah bukan sepuluh lah masih di standar lah.
2: Oh, gitu ya. Iyalah. Jadi kalau tutupnya jam 10.
3: 11.
2: Terus besok pagi-pagi lagi ya.
3: Pagi lagi start.
2: Iyalah, Bang Iing mau kirim sama buat siapa nih?
3: Minta lagu
2: dulu. Oke, lagu dulu apa nih?
3: Ah, sampai Yaman dulu.
2: Pariaman. Bapak Yaman mah banyak.
3: Citra Riani.
2: Siapa?
3: Citra Riani.
2: Citra?
3: Riani.
2: Pariaman ya?
3: Iya, Pariaman.
2: Pariaman. Citra Irani. Oh, yang ya. Ininya ya, yang apa tuh namanya? Ya. Kim ya. Iya. Kita dicoba nanti ya.
3: Iya. Salamnya untuk semua
2: yang sudah
3: beli jadinya.
2: Iya, makasih. Yo,
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Uda Iing yang lagi nunggu warung ya sampai saat ini ya. Pokoknya katanya tutupnya malam, ganti-ganti ya. Pokoknya sampai habis ya, sampai habis sampai jam berapa tuh? Mau jam 10, mau jam 11, pokoknya sampai habis ya. Di 0811-6707-9920, ganti-ganti di Taraga Kampuang. Nah, kalau ganti-ganti itu kalau ke Sumatera Barat biasanya mengunjungi apa yang paling disenangi? Apakah ke pantai, apakah ke tempat-tempat peninggalan bersejarah, atau kemana nih ya, kanti-kanti ya? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Akabanyo, Abang Ajum?
4: Kabarnya Mbak sehat lah, Pilih.
2: Bang Ajum ni asli orang mana?
4: Orang Sunda, Cili.
2: Orang Sunda mah atuh.
4: Kumaha mah, Cili.
2: Kumaha atuh, kumaha damang teh. Sae yo.
4: Saya pergi Kang Iin, orang Sunda, Cili.
2: Orang Sunda ni teh di mana atuh?
4: Di Garut, Cili.
2: Di Garut. Mohon. Oh, mohon. Iya. Iya, berarti kalau misalnya lagi budaya Sunda, Mang Ngajum sering masuk, ya?
4: Sering, dan ketinggalan, Cili.
2: Apanya ketinggalan?
4: Iya, kan selalu hadir lah.
2: Oh, selalu hadir di acara.
4: Iya, kalau perempat itu selalu hadir jadi.
2: Cobalah tuh Bang Ajum bisa bahasa Sunda.
4: Bahasa Sunda.
2: Ngomongnya gini nih. Selamat malam Kanti-Kanti, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Kumaha damang.
4: Wilujeng Nongi, kumaha damang gitu. Sadayana gitu jelis.
2: Sadayana. Sadayana, mugi-mugi sehat ya. Iya lah. Kalau bahasa Minang enggak bisa.
4: Bahasa Minang bisa. Bisa dikit lah.
2: Ah, coba. Nah,
4: saya dulu anu bos saya orang Minang juga, kayak sering ke anu ke Padang juga saya tulis.
2: Oh, gitu.
4: Iya.
2: Oh, terus kalau misalnya di Padang pakai bahasa kita, bahasa Jambi, bahasa Indonesia apa bahasa Sunda?
4: Ya, bahasa paling bahasa Padang lah, bahasa Minang tulis.
2: Bahasa Minang.
4: Ngerti lah dikit-dikit.
2: Dikit-dikit ngerti lah ya.
4: Iya.
2: Cuman kalau apa ya, kalau Minang tuh kan bahasanya suka hurufnya suka ya, dikurangin ya kan?
4: Dikurangin.
2: Apa kabar, Mbak kabar ya kan?
4: Kabar.
2: Iya. Iya dah Bang Ajum, lagunya apa nih? Lagu Minangnya.
4: Minta anu aja.
2: Apa? Ma
4: nanti di ujung jalan aja tulis.
2: Ma nanti?
4: Di ujung jalan dari Aisyah Dewi kalau salah ya.
2: Ma nanti. Mananti.
4: Iya, mananti.
2: Iya, sabalun.
4: Mananti di ujung jalan.
2: Oh, di ujung jalan. Siapa nama yang nyanyinya?
4: Aisyah Dewi.
2: Aisyah Dewi. Nanti kita cari ya Aisyahnya ada nih. Jangan-jangan Aisyahnya udah tidur. Udah lalu dia.
4: Wah, salam dikit tulis.
2: Boleh.
4: Saya mencari semat malam saat berdua aja sehat selalu tulis. Pak Abdurrahim juga ya. Ayo masuk Pak Abdurrahim di Kutai Kartanegara ya. Selamat malam. Kemudian juga Pak Ajeng, Mbak Pero. Kemudian juga buat Kang Ing tadi ya. Kulit Jumi kan. Semuanya. Sadanyo. Kasadonyo aja.
2: Woy, kasadonyo.
4: Iya. Pak Cilis, terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikan Aisyahnya mungkin sudah tidur. Ini udah lalu nih Bang Ajum. Ya, mana nanti di ujung jalan, di manakah itu jalannya? Ya, jalannya yang di sini atau di mana? Mana nanti? Ah, yang ada mana nanti sebelum di Pinang nih Bang Ajum, macam mana Bang Ajum? Ya, iyalah kita cari lagi ya di 08. 11670799920 Kanti-Kanti ya di Taraga Kampung untuk malam hari ini. Nah, untuk Kanti-Kanti yang mungkin rindu kampung halaman ya, kayaknya kalau antara Jambi sama Padang kayaknya enggak begitu jauh lagi Kanti-Kanti ya. Jalannya juga sudah bagus ya, terus pemandangannya juga semakin bagus. Kita lewat darat pun kayaknya sambil menikmati perjalanan ya. Pokoknya kalau misalnya kita ke Padang, ke daerah Minang, itu biasanya memang beda dengan daerah kita ya. Karena memang di situ suasananya, apalagi misalnya ini di jalan-jalan sampai ke ke Pagaruyung misalnya ya, atau ke Jam Gadang, ataupun juga ke pantainya, Kanti-Kanti luar biasa, Kanti-Kanti ya. Di kebersamaan kita di Minang malam hari ini, Kanti-Kanti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Ya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di apresiasi budaya Minang. Ganti-ganti ya di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
1: Waudin.
0: Siapa kok, Waudin?
1: Iya.
0: Mbak kabarnya, Waudin?
1: Kabar kok sehat lah.
0: Lai rancaknya hari ko.
1: Iya, rancak bana.
0: Rancak bana. Piti rancak juga.
1: Piti dah belum dulu kan nampaknya ada lah. Oh. Tumben cerah malam.
0: Itulah tumben ya kan.
1: Iya,
0: sesekali, tanya. Sesekali tak apalah.
1: Ya luar biasa jadinya ya.
0: Kenapa?
1: Jadi luar biasa.
0: Iya, sesekali tak apa-apa lah. Apa boleh
1: dapet
0: buat
1: lagu loh.
0: Lagu Minang gitu kok.
1: Boleh dapet.
0: Boleh.
1: Lagu mimpi.
0: Hah?
1: Dua ragu satu mimpi.
0: Oh, dua ragu satu mimpi. Sudah kemana be kalau ke Padang tuh, Wak Udin?
1: Padang Kota baru nih.
0: Oh, Padang Kota be?
1: Iya, sampai Indaru gitu.
0: Ngapo jalan-jalan? Jalan-jalan. Jalan-jalan.
1: Iya, biasa lah jalan ya.
0: Bawa keluarga.
1: Hah?
0: Bawa keluarga.
1: Iya, bawa keluarga.
0: Jalan-jalan. Biasanya jalan-jalan ke sana kemana be ke laut atau kemana?
1: Ada ke pinggir sungai apa namanya, pinggir laut apa namanya, pantai apa lupa.
0: Pokoknya banyak lah ya, ngarai siano juga ya kan?
1: Ya iyalah.
0: Ini lagi apa nih malam nih Wak Udin?
1: Lagi duduk santai dengar ini. Jarang nih ngopi sama ayahnya.
0: Oh, kalau minum kopi tidak bisa tak lalok tuh.
1: Nggak, kalau lagi ngolah-olah nggak bisa lah. Lagi duduk bisa.
0: Soalnya minum kopi kan?
1: Iya, kalau sambil lalu nggak bisa lah.
0: Iya. Biasanya kan kalau orang tuh ada yang kalau misalnya habis minum kopi, malah nggak bisa tidur karena matanya semakin ini, semakin terang.
1: Tapi kalau waktu nggak pengaruh lah.
0: Nggak ngaruh ya? Iya,
1: ada orang sih. Kalau ngantuk tidur gitu.
0: Iya.
1: Ya, salam mau nyalo lah ya.
0: Oke.
1: Ya, makasih waktunya.
0: Yuk, makasih Wak Udin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti Wak Udin yang masih ngopi ya. Ngopi dan tentunya makan dengan kawan-kawannya, ada gorengan mungkin ya di 0811-6707-9920, kanti-kanti di apresiasi budaya Minang ya. Dan kalau kanti-kanti ke Minang, mungkin ke Padang lah ya, ke Sumatera Barat tentunya banyak yang bisa kita bawa balik ya, terutama cerita keindahan alam yang ada di sana, kanti-kanti ya. Ataupun oleh-olehnya juga, kanti-kanti sanjainya ya, yang selalu menawan hati. Tapi bukan cuma sanjai ya, ada makanan-makanan tradisional lainnya yang memang milik Minangkabau atau daerah Sumatera Barat ya. Jadi kalau misalnya kanti-kanti berkunjung ke daerah Minang, ke Sumatera Barat, pastinya ingin merasakan macam mana budaya di sana. Kita bisa nengok kesenian tabui mungkin, atau nengok kesenian tari piring, ganti-ganti ya. Pokoknya semuanya bisa lah dinikmati dan ganti-ganti bisa.

Ya, ganti-ganti masih di apresiasi budaya Minang ya. Di malam hari ini agak sedikit lambat ganti-ganti ya, karena ada yang harus dikerjakan dulu. Jadi untuk ganti-ganti uni-uni, udah-udah yang mau ikutan masih saya tunggu dring teleponnya ya. Ya, tapi kalau misalnya sudah mau beristirahat malam, monggo silakan ya. Sudah mau lalu di malam hari ini, silakan, karena mungkin besok pagi-pagi sudah ada kerjaan lain ya. Jadi ya memang perlu istirahat total, tidur, ganti-ganti silakan ya. Jangan lupa ganti-ganti baca doa ya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: Ya, ganti-ganti kita masih bersama di apresiasi budaya Minang ya untuk malam hari ini. Dan ya karena mungkin ganti-ganti sudah pada capek mungkin ya, jadi ya sudah siap-siap mau tidur, tapi tetap saya masih buka telepon ya sekitar 30 menit lagi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, siapa nih?
1: Dari Kang Tule.
0: Tule di mana nih?
1: Di Plangke.
0: Plangke itu di mana ya?
1: Mestong, Mbak.
0: Oh, di Mersam?
1: Mestong.
0: Oh, Mestong. Lagi apa nih, Kang Sule? Kang Sule berarti orang Sunda
1: lagi
0: dong.
1: Lagi PKT.
0: Kenapa?
1: Lagi PKT.
0: Oh, apa tuh?
1: Persatuan kurang tidur. Kok ketawa?
0: Kok persatuan kurang tidur? Memangnya yalah, belum jamnya
1: kita
0: tidur?
1: Kan lagi jaga alat berat. Gitu
0: oh, lah. Lagi jaga alat berat. Alat berat apa nih, Kang Sule?
1: Iya, ekskavator.
0: Oh, ekskavator. Kenapa mau buka hutan?
1: Bukan lahan, tidak ada hutan lagi sudah.
0: Ada lahan, dibakar ya? Yang mengakibatkan asap ini ya?
1: Jangan dibakar.
0: Terus?
1: Ya, cuman dicabuti, wah.
0: Dicabutin itu lebih bagus ya daripada dibakar.
1: Tracking, gitu kan.
0: Terus kau dari
1: uni siapa nih?
0: Elis. Belum. Elis.
1: Oh, Elis.
0: Kenapa emangnya?
1: Ya belum pernah masuk.
0: Oh, belum pernah masuk. Iya. Iyalah, ya, sekarang kan bisa kan masuk.
1: Itu kan sama Mbak Ulan, sama Mbak Nana, tapi kan di pro satu gitu kan.
0: Itu jam berapa? Malam?
1: Siang, kan?
0: Siang, iya. Kalau malam?
1: Malam biasanya sama Kang Eki,
0: Andre.
1: Andre.
0: Bang
1: Andre
0: Anur.
1: Jarang sikolah, Andre.
0: Kenapa?
1: Andre jarang sigo.
0: Oh iya, Bang Andre jarang.
1: Kalau Mas Firman malam ini di
0: sebelah.
1: Pro 1.
0: Di Pro 1. Iya. Terus kalau misalnya malam-malam ini masih menggunakan ekskavator?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, sudah istirahat
1: cuman
0: ya?
1: Cuman siang ya.
0: Berani ya dalam hutan gitu?
1: Dijaga alatnya gitu lah.
0: Oh gitu. Ya siapa juga kan yang mau main ambil kan berat.
1: Ya, siapa tahu, Mbak. Ada yang gotong.
0: Oh. Berarti tubuhnya lebih besar dari ekskavatornya ya? Bekonya yang sebesar mana tuh bekonya tuh? Yang besar sekali atau anaknya beko?
1: Yang besar lah, Mbak.
0: Oh, yang besar.
1: Kayunya juga besar-besar kok. Oh. Kayu nih.
0: Itu mau bikin lahan apa tuh, Mbak Kang Sule?
1: Di sini tata sawit, Mbak.
0: Jadi apa? Dibuka untuk nanam sawit?
1: Iyalah, kalau nanam karet lagi, enggak. Anu juga. Udah keserang jamur, percuma juga kan?
0: Oh, gitu.
1: Apalagi ini tempat rawa-rawa. Kalau rawa kan cocoknya sawit.
0: Oh gitu ya, cocok sawit ya. Jadi mau ditanam sawit, ceritanya buka lahan tanam sawit ya.
1: Iya.
0: Emang sawit bisa nahan air gak?
1: Belum tahu ya, yang jelas yang masih bisa bertahan itu cuman sawit itulah.
0: Sawit itu tidak berakar. Tidak bisa dia nahan air.
1: Kayak kelapa itu.
0: Iya. Ya sudah, Kang Sule, lagunya apa nih? Masih mau lagu atau ngikutin lagu yang udah disiapin?
1: Kalau belum ada yang request, lagu Pantai Padang, anu nih.
0: Apa?
1: Pantai Padang.
0: Pantai Padang. Ada kenangan apa nih dengan Pantai Padang?
1: Hai, kepo aja.
0: Pantai Padang ya? Ntar ya, ya. Mudah-mudahan ketemu ya. Yaudah,
1: kayaknya Rancak Bana kok.
0: Apanya? Pantai Padang. Rancak
1: Bana lagu ya.
0: Oh gitu, ya sudah. Yaudah lah, ketemu nih.
1: Salamnya gue kasadonya lah ya. Tidak, saya sebutin satu persatu.
0: Yowes.
1: Yowes, kok campur-campur bahasanya.
0: Wes mangan turu ya.
1: Oh, wes, semangat lo, wes.
0: Ayo, wes.
1: Ya sudah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena di Jambi ini kan heterogen ya. Jadi ada orang Minang, ada orang Batak, ada orang Melayu, ada Jambi asli. kemudian ada orang Jawa, orang Sunda, banyak kanti-kanti ya, jadi heterogen. Jadi kalau kita berbicara itu kan terkadang campur aduk gitu ya. Kadang ketemu orang Jawa kita bisa sedikit berbahasa Jawa, ketemu dengan orang Minang bisa sedikit berbahasa Minang, seperti itu dan seterusnya ya. Iya deh. Selamat malam untuk kanti-kanti yang baru bergabung ya.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Ya, ganti-ganti masih di apresiasi budaya Minang ganti-ganti ya untuk malam hari ini. Dan masih saya hadirkan lagu-lagunya ganti-ganti sampai ke jam 11 ya. Untuk ganti-ganti yang mungkin saat ini sudah bersiap-siap untuk istirahat malam, jangan lupa ganti-ganti untuk membersihkan wajah ya, gosok gigi, ganti-ganti cuci tangan, cuci kaki ya, sehingga tidur kita juga dalam kondisi yang bersih, ganti-ganti ya, sehingga tidurnya bisa lebih adem, lebih nyenyak seperti itu ya. Pokoknya selamat beristirahat buat semua, ganti-ganti dimanapun ya yang malam ini sudah akan beristirahat malam.

0: Lampu, komputer, dimatikan.
1: Ih, kok lampu dan komputernya dimatikan, Bu? Perginya kan cuma sebentar.
0: Lah, nanti kan bisa dihidupkan lagi setelah kamu pulang. Biasakan untuk menghemat energi listrik, Nak.
1: Ah, Ibu gak asik.
2: Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil.

0: Jambi Malam Iku.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Icon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berado, demikian kebersamaan kita di Perumpat RRI Jambi dari jam 5 tadi pagi sampai saat ini menemani ganti-ganti di sepanjang hari hingga ke malam hari ini. Usai sudah tugas kami menemani ganti-ganti edisi hari ini Jumat di 4 September 2026. Saya beserta kru Perumpat RRI Jambi mengucapkan selamat beristirahat, selamat malam, dan kita berjumpa lagi pada besok hari di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Melenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Sabtu 5 September 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

فاجتنبوا لعلكم تفلحون صدق.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi khalaqal insan alladhi wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a waja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu ridal walidain wa suhtallahu suhtal walidain. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Religi Pagi Pro 1 RI Provinsi Jambi yang kami hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang sementara ini untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Karena kehidupan dunia ini adalah sangat menentukan untuk kehidupan kita yang akan datang. Maka kehidupan yang singkat ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW telah begitu banyak memikirkan ini umat, bagaimana umat ini selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Religi Pagi Pro 1 yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua memegang peranan penting dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa terlepas dari kepada kehidupan dengan orang tua. Hadirnya kita, suksesnya kita, maka kita tidak pernah terlepas daripada kedua orang tua. Orang tua selalu menyayang kita, selalu mengasihi kita. Dari mulai kita di dalam kandungan sampai kita dibesarkan, bahkan sampai kita masih sudah berkeluarga pun orang tua selalu masih memikirkan kita. Maka karena itu kewajiban kita sebagai seorang anak adalah untuk berbakti kepada keduanya. Perintah berbakti kepada orang tua ini Allah letakkan setelah perintah supaya kita ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada engkau supaya kamu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, dan tatkala kamu mendapati keduanya dalam keadaan yang sudah tua, yang sudah uzur, maka hendaklah kamu berbuat baik kepada keduanya. Fala taqullahuma uffin, maka janganlah kalian berkata yang baik, berkata yang buruk seperti ucapan uff kepada keduanya. Berkata uff atau ah saja kita dilarang, apalagi kita sampai menyakiti kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak mereka. Wa qullahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Inilah wujud daripada Allah Subhanahu wa taala menghargai daripada orang tua, menghargai kepada bagaimana hasil ataupun jerih payah orang tua kepada anaknya. Maka kewajiban seorang anak kita harus berbakti kepada keduanya. Maka karena itu hadir pada pendengar religi yang dirumahkan Allah Subhanahu wa taala, Religi Pagi Pro 1 yang dirumahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai anak kita wajib berbakti kepada mereka. Bahkan keberhasilan kita dalam kehidupan ini ditentukan kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keridhaan Allah terletak kepada ridhonya orang tua, dan ridhonya dan kemurkaan Allah terletak kepada murkanya Allah orang tua. Ridhollahu ridhol walidain, ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kepada orang tua. Wasuhtallahu suhtal walidain, dan murka Allah terletak kepada murkanya kepada orang tua. Suatu ketika seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, saya punya ibu yang sudah tua. Setiap hari saya jaga dan saya memberikan bakti kepada mereka. Saya bantu, saya beri makan, saya pelihara mereka." Maka sahabat tadi menyampaikan kepada Rasulullah SAW, apakah saya sudah bisa membalas daripada kebaikan daripada kepada orang tua kami ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, kalian atau engkau belum bisa membalas daripada kebaikan orang tua. Kenapa? Maka kata Rasulullah, li'annaha kanat tahdu muka wahya tuhibbu hayataka wa anta tahmudu ma'umha yuhibbu mautaha. Ibumu melihara kamu dengan harapan agar engkau panjang umur, sedangkan engkau memelihara atau menjaga atau merawat ibumu dengan harapan ibumu segera meninggalkan kalian atau meninggal dunia. Begitulah hadis yang pendengar religi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sayangnya orang tua kepada kita, maka kita sebagai anak maka berbakti kepada kedua orang tua. Dan tidak ada istilah kita ini mantan orang tua. Maka orang tua meskipun kita sudah punya cucu, punya anak, meskipun kita sudah berkeluarga, namun apabila kita masih punya orang tua, mereka adalah orang tua kita. Maka wajib kita untuk berbakti kepada mereka. Dan keberhasilan dalam kehidupan ini sangat ditentukan kepada kebaktian kita kepada orang tua. Dan kegagalan kita dalam kehidupan ini ditentukan juga karena murkanya kepada orang tua kita. Sebuah pepatah mengatakan, jadikanlah ibumu ataupun orang tuamu sebagai raja, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu sebagaimana rezekinya seorang raja. Dan janganlah jadikan ibumu atau orang tuamu sebagai seorang pembantu, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu sebagaimana rezeki seorang pembantu. Begitulah hadirin pendengar religi pagi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu marilah kita jaga mereka apabila masih dalam keadaan mereka orang tua kita masih hidup, ya, mereka masih dalam keadaan bisa kita berjumpa kepada mereka. Ini adalah suatu ladang pahala yang besar untuk kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjaga orang tua kita, menghormati orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Lantas bagaimana kalau seandainya orang tua kita nih sudah meninggal dunia dan kita dulu pernah berbuat tidak baik kepada mereka, pernah berbuat durhaka kepada mereka, maka ketika ini baru kita sadar ternyata kita pernah berbuat buruk atau pernah durhaka kepada keduanya. Maka untuk berbuat bakti kepada orang tua yang sudah tidak ada, maka jalannya adalah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan pertama itu dengan mendoakan mereka, doakan setiap saat, mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cari teman-teman daripada orang tua kita, kita sambung silaturahmi kepada mereka, sehingga dengan adanya silaturahmi kepada orang tua kita, teman orang tua kita ini, maka mereka akan bercerita tentang bagaimana keadaan orang tua kita, maka akan menyambung kita dengan orang tua kita. Dan kemudian apabila kita bersedekah, maka apabila kita ingin berbuat baik, jangan lupa sampaikan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian ini, maka Allah akan berikan keberkahan dalam hidup kita. Dan kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian singkat religi pagi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kita sama-sama menjaga orang tua kita, berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cahaya Pagi. Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan sholat dengan husu dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan, musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadus

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Upaya penanganan karhutla Taman Hutan Raya Batanghari kembali menjadi perhatian. Upaya penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Provinsi Jambi terus digencarkan. Kasiops Korem 42 Gapu, Kolonel In Wahyu Alfian Ari Sandi mendampingi Gubernur Jambi El Haris, Kalak BPBD Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup, personel TNI Polri, serta unsur terkait lainnya. Meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Taha Syaifuddin, Kabupaten Batanghari. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi terkini kawasan yang terdampak kebakaran sekaligus memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan cepat, terpadu, dan terukur. Sebelumnya kebakaran di kawasan tersebut dilaporkan kembali terjadi dengan luasan sekitar 6 hektar, sementara kondisi medan yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber air menjadi tantangan tersendiri bagi tim pemadam. Sinergi lintas instansi terus diperkuat mengingat penanganan karhutla membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kerjasama di lapangan. Sebelumnya tim gabungan juga telah melakukan patroli dan pemadaman titik api di kawasan Tahura dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, serta petugas pengamanan hutan. Ketika-tika inilah kabar hari iko, upaya penanganan karhutla Taman Hutan Raya Batanghari yang kembali menjadi perhatian. Ketika-tika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya di pagi hari ini, wah senang sekali ya kembali hadir untuk menemani ganti-ganti ya kan di pagi hari ini. Apalagi di formasi pukul 6:28 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang baru bangun tidur, masih tidur, ataupun ada yang udah sarapan pagi ganti-ganti. Nah tentunya ganti-ganti bersama saya Vina tentunya akan menemani ganti-ganti hingga beberapa jam ke depan ya. 5 jam ke depannya. Dan tentunya ganti-ganti apa kabar di pagi hari ini ya. Semoga di hari ini kita buka ya dengan semangat yang luar biasa dan juga energi positif di pagi hari ini ganti-ganti. Ganti-ganti seperti biasanya kita tentunya akan hadir informasi di ruang dengar ganti-ganti. Salah satunya kali ini pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Upaya inilah ganti-ganti dilakukan melalui pemanfaatan sistem perlindungan sosial atau Perlinsos yang kini telah terintegrasi dengan berbagai data yang ada di masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi yaitu Yunita Indrawati mengatakan integrasi data tersebut membantu pemerintah memperoleh gambaran yang telah ataupun yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial dan ekonomi setiap keluarga. Ganti-ganti data yang terhubung dalam sistem tersebut ini yaitu data pajak kepala keluarga, kepemilikan kendaraan, lalu samsat, kepemilikan rumah, tabungan hingga daya listrik. Menurut Yunita, keterhubungan berbagai indikator tersebut nih ganti-ganti menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih objektif. Dan Yunita juga menambahkan pemanfaatan data terintegrasi ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial dan pemerintah dapat menyesuaikan penerima bantuan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga. Tentunya ganti-ganti pemerintah Kota Jambi terus mendorong pembaharuan dan pemanfaatan data perlindungan sosial agar lebih kebijakan penanganan kemiskinan serta program bantuan pemerintah ini dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan juga sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah ganti-ganti tentunya itulah informasi kita di pagi hari ini dan tentunya tetap bersama kami dan juga ganti-ganti bisa berinteraksi melalui WhatsApp di 0811 677 9920. Mau kirim-kirim salam ataupun mau menyapa teman-teman dunia mayanya, dunia maya, dunianya ya kan, teman-teman udara kita. Dan juga ganti-ganti bisa request lagunya, nanti saya putarkan di 0811 677 9920. Ganti-ganti selamat pagi tentunya tetap bersama kami di Prompat RRI Jambi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. BKSDA Jambi pastikan kebakaran tidak mengganggu habitat gajah. Balai Konservasi Sumber Daya atau BKSDA Jambi memastikan kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Tebo tidak mengganggu habitat gajah Sumatera di kawasan tersebut. Kepala Seksi Konservasi Wilayah atau SKW2 Martialis Puspito di Tebo menjelaskan bahwa kebakaran lahan sejak Rabu tanggal 2 September petang di area penggunaan lain jaraknya sekitar 3 km di kawasan inti. Lokasi kebakaran dipastikan berada di luar kawasan Taman Nasional Bukit 30 atau di wilayah penyangga di dekat perusahaan temenggak hak konsesi PT Laj dan PT PAL. Berdasarkan pemantauan alat pelacak global positioning system collar yang terpasang pada kelompok gajah, keberadaan satwa dilindungi itu posisinya jauh dari lokasi kebakaran. Untuk memastikan keamanan satwa itu, pihaknya secara berkala akan terus memantau pergerakan gajah liar, termasuk menjalin komunikasi dengan petugas di lapangan. Pihaknya belum bisa menghitung luas lahan yang terbakar. Saat ini tim BPBD bersama petugas konservasi dan pihaknya perusahaan masih melakukan upaya pemadaman di lokasi. Kepala BKSDA Jambi Himan Sasangko sebelumnya mengatakan dari hasil pemetaan dan studi yang telah dilakukan, pihaknya telah mengidentifikasi ada 5 kelompok besar gajah betina di wilayah tersebut. Kelompok itu telah dipasang kalung pelacak atau GPS di wilayah populasi gajah Sumatera Bentang Alam Bukit 30. Pemasangan GPS collar itu bertujuan untuk lebih memudahkan petugas dalam memonitoring pergerakan secara waktu terkini. Himan memperkirakan saat ini wilayah itu terdapat 120 populasi gajah di bentang alam Bukit 30. Ketika inilah kabar hari Iko BKSDA Jambi pastikan kebakaran tidak mengganggu.